berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh

0: Iya, dari Jalan Wangkit 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi.
1: Genjreng,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore Bang Tito.
1: Sore juga Mbak Ispa.
0: Akhirnya kita kembali duet ya.
1: Betul.
0: Untuk hari ini hari Rabu.
1: Hari Rabu.
0: Tanggal berapa sih hari
1: tanggal
0: ini itu?
1: Tanggal 24.
0: Oh, 24 Juni 2026 ya. Dari jam 3 sampai jam 5 aja, 2 jam ke depan untuk goyang pantun. Nah, jadi persiapkan pantunnya.
1: Oke.
0: Di layan telepon
1: 08151490797.
2: Ngomong-ngomong, kita punya lagu perdana apa nih, Bang Dito?
1: Oke, lagu perdana kita di sini ada dari Mansur nih.
2: Yang mana tuh?
1: Raminah Ratu Sedunia.
2: Ai. Raminah.
1: Langsung berangkat ya.
2: Yuk.
1: Terus ada pertunjukan kemana-mana, tetap di goyang pantun Fortuna FM. Genjreng.

0: Fortuna FM.
1: Genjreng
0: untuk lain telepon karena masih ada waktu ya sebelum kita ke azan asyar, boleh mungkin satu kesempatan buat yang mau telepon. Halo.
1: Oke, halo, ada Teh Aren nih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun Fortuna FM genjreng
0: Bigenjreng.
2: Aduh, ketemu lagi sama Teteh.
0: Iya.
2: Aditonya sehat, Adito?
1: Alhamdulillah.
2: Syukur atuh, itu yang sudah diharapkan
0: nih. Mundingan.
2: Mundingan.
0: Gimana? Teh Aren, sudah disiapkan ya pantunnya.
2: Berangkat, Teh.
0: Berangkat kan, Dito.
3: Oh, bentar ya.
0: Oke. Okay. Ada trouble? Oke.
1: Oke, boleh yuk. Satu, dua, tiga, berangkat.

0: Genjreng
1: euy. Genjreng. Pantun nya teh.
2: Ke apa beli oto sama
1: sprek
2: baju loreng atun dari Ramayana
1: sprek
2: teh ispa dito selamat sore
1: sore
2: lagi ngagenjreng goyang pantun di Fortuna
1: cekrek cekrek cekrek cekrek cekrek cekrek di pos langsung ya
2: lagunya pengen
1: lagunya
2: ini apa
1: mau apa yang boleh. Mana
2: macam mana lah
1: macam mana loh
2: ya, dari
1: boleh boleh ya. Boleh
2: kirim salamnya
1: buat
2: ya
1: siapa?
2: Buat saudara Fortuna semua mudah-mudahan pada sehat selalu ya
1: amin.
2: Dari Sabang ya sampai Rawabangke dari A sampai Z ya buat itu tuh siapa teh Kang Deden Bantas ditunggu naiknya Kang Deden
1: yuk,
2: buat Kang Heru Libra barang isi tercintanya buat Kang Mus Mulyadi buat Bayusman buat Manini buat Mami Papi buat Kang AM yang punya Baros ya Kang Liantri buat Mais juga barang si abahnya buat Mama Rindu ya buat Teh Lupia Senja buat Teh Anibar buat Kang Abi Cikundu alias Bang Toyib ya buat Kang Ega barang tercintanya buat Lisna juga buat Kang Joko Tau buat itu tuh siapa teh Kang Basar Ponuro Kang Santana buat Bunda Aca ya buat Mama Syifa buat Teh Jula yang punya juragan lele ya selamat sore mudah-mudahan sehat selalu buat Teh Epa Bonita bareng Mama Apongki juga selamat sore semoga sehat selalu ya
0: amin.
2: Buat
0: amin.
2: Semuanya yang lagi pada nyimak pada dengerin gak ketinggalan Kang Ujenje ya buat Bang Lin juga buat itu Pak Ben buat yang lagi tugas Teteh Ispa yang punya selalu cantik ya barang adik yang semuanya selalu ganteng tetap semangat sehat selalu bertugas sampai tuntas sampai jam berapa Mas Yusur tugasnya
1: sampai jam 5 aja
2: oh iya pulangnya hati-hati ya semoga selamat sampai rumah paling sayangnya
1: buat
2: Miss you love dia dari Rerene buat Kinoca ya
1: barang
2: jauh terima kasih Teteh AA assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, karena waktu udah mepet banget sama waktu azan. Kalau gitu, untuk saudara Fortuna jangan kemana-mana. Kita bakal puterin azan dulu ya.
1: Iya.
0: Tetap di 90,7 Fortuna FM. Kejreng

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, Apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge sagala aya. Soalna ya, Bu, Apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayanana cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
3: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Fortuna FM. Fortuna FM 90,7. 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya sukel-sukel.
1: Cek, punten.
2: Mangga.
1: Beli sabun.
2: Rek
1: Marandi, sabunnya seek.
2: Sabun Nuvo family-nya.
1: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
2: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
1: Ulah, biar aku, cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
2: Bener pisan, teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
1: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
2: Pisan.
1: Kala-kala, stokna masih seueur ceu?
2: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
1: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
2: Ih, mangga atuh teh.
1: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
4: Ariel.
5: Hai semua.
6: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Hai.
2: Hai.
7: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
7: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
7: apalagi
2: ya?
7: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
7: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
2: Iya.
7: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
7: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
7: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wingscare.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Power geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
6: Wah,
5: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisia.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Minyak kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara.
8: Pedesnya juga bisa milih loh.
7: So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
8: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
9: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
10: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
9: Iya, Dik.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
10: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
11: Ada promo juga nih, Dek.
10: Apaan tuh, Bang?
12: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
12: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
13: Eh, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses, isi dua.
14: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
13: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
13: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
16: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
16: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
16: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
16: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
16: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
17: Hi, Glitz! Kids, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
18: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
19: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak Sammy Glass.
20: We love it so much.
18: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
19: Tinggal seduh. Langsung slurp.
18: Kuah gurihnya bikin lagi.
21: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
19: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
18: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
21: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
19: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
20: Semua variannya favorit kita-kita dong.
17: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
19: Soya mie gelas,
20: we love it so much.
22: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: Oke, yo, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng. Dan masih ada acara yang sama ya, goyang pantun. Jadi untuk Sada Fortuna,
1: macam mana Allah, macam mana Allah, puncak bayam.
0: Oke, langsung nih,
1: Mbak. Maureen, Teh Meliandri, Teh Olivia, selamat sore. Teh Delo, halo.
0: Sore, halo.
2: Goyang pantun, Fortuna FM. Dingjreng,
1: dingjreng, macam mana diam saja di taroste. Sore,
0: sore juga.
1: Dengan siapa di mana?
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ujeng.
0: Oh, Ujeng Jay.
1: Oh, Ujeng Jay, Ujeng Jay. Kang Ujeng, sudah disiapkan pantunnya?
2: Siap.
1: Siap, otw-kan jinglenya.
2: Berangkat.
0: Satu, dua.

0: goreng kan.
1: Ke Ciambar naik Vespa beli soto.
0: Cekrek.
1: Ke Yogya sholat dahulu.
0: Cekrek.
1: Apa kabar Teteh Ispa Adito? Semoga sehat selalu.
2: Amin.
0: Seperti ya, biasa ya, ke Malabar amin. Terus ke
1: Barcelona bang. Radio Fortuna genjreng.
0: Hey. Genjreng. Kita ke Malabar terus kita ke kemana coba?
2: Mana?
1: Jepang. Kirain ke Jepang lagi.
0: Iya, lagunya apa?
1: Kasih dan sayang.
0: Oh, kasih dah.
2: Kasih
0: dah Dito. Mm-mm. Buat siapa tuh kirim salamnya?
1: Buat yang tadi ya, buat Teh Aren.
2: Oke. Okay.
1: Buat Manini.
2: Siap.
1: Mama Rita.
0: Oke.
1: Spesial.
0: Siwa.
1: Buat Teteh Meliandri yang ada di Puncak Puyung.
0: Oke.
1: Buat Teteh Ispa Adito, semoga sehat selalu.
2: Amin.
1: Ucapannya,
2: ya Allah, amin.
1: Goyang pantun Fortuna FM. Genjreng euy.
2: Genjreng. Oke, siap. Terima kasih Kang Ujeng. Di belakangnya nih ada siapa? Halo.
0: Halo.
3: Halo, goyang pantun Fortuna genjreng euy.
0: Genjreng.
2: Sama siapa?
3: Sama Mbah Kerdil.
2: Oh, Mbah Kerdil.
0: Kerdil ya.
3: Kerdil.
0: Untung tidak kerdul. Oke lah kalau
3: bukan
0: begitu. Mbah Kerdil sudah disiapkan pantun?
3: Sudah siap.
2: Boleh siap jingle? Siap berangkat.
3: Siap berangkat.

0: Jereng.
1: Pantunnya.
0: Pantunnya apa sih? Beli katun buat pelana.
2: Cukup.
0: Belinya dari Cipende. Cukup. Bayang pantun di Fortuna. Emang jereng.
1: Cikrek pos.
3: Boleh.
1: Pantun udah.
3: Lagunya?
0: Lagunya apa tenanya benci aja sih.
3: Oh benci.
0: Kirim salamnya baca malasnya Kang DJ ya. Tadi ada Teharen, ada Man ini juga yang buat Kang DJ, buat siapa lagi atau ya, buat Kang Basar ya, buat Kang Santana, buat Kang Herman.
3: Oke.
0: Buat siapa lagi atau ya, buat semua aja tuh ya dikumpulin aja ya.
3: Boleh.
0: Dari asam saja pokoknya buat semuanya.
1: Boleh.
0: Buat semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu.
3: Amin ya Allah Rabbal Alamin.
0: Spesialnya buat Mbak Isa aja, bareng siapa ini teh, sama Dek siapa?
3: Sama Kang Dito.
1: Macam mana pula ya. Belum tahu dia namanya Bang Dito. Onde mande.
0: Mudah-mudahan pada sehat selalu ya.
3: Amin. Ya Allah Rabbal Alamin.
0: Ucapannya buat bantu berkena
3: gendreng. Gendreng. Oke, siap. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Cordio.
3: Oke, di belakang ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
4: Goyang pantun Fortuna FM genjreng euy.
1: Di genjreng.
4: Siapa ini?
1: Ayo,
3: ayo.
1: Siapa? Ayo.
3: Ponura.
1: Nah, Ponura.
4: Pok Nuro, tining kata itu mah kata Teh Aren mah Pok Nuro.
3: Pok Nuro.
4: Iya, Pok Nura ya.
1: Iya.
4: Gimana tuh Adito sama Teh Isa?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah.
3: Iya.
1: Pok udah disiapkan kok. Langsung jingle.
4: Ya, jingle.
1: Jingle kan Dito.
3: Berangkat.
4: Berangkat. Fortuna. Radio panggilannya di Sukabumi Fortuna FM. Genjreng, Adito.
3: Genjreng.
4: Pantun, pantun.
3: Boleh, pantunnya.
1: Pantunnya.
4: Batu kelak.
3: Nice.
4: Ini ya, ke Surabaya membeli stupa.
3: Cakep.
4: Jangan lupa membeli sabun Dettol, ya.
3: Cakep.
4: Ulangnya. Jangan lupa membawa sisik sama tokotang. Di Fortuna ada Teh Ispa sama Adito. Orangnya cantik dan ganteng.
3: Siap.
4: Bos. Halo Dito, nyambung gak Teh Is?
1: Ih, orang sambungkan. Langsung orang pantengkan.
4: Pantengkan, pokoknya ya.
1: Lagunya mau apa?
4: Lagunya
1: mau apa?
4: Lagunya
1: mau
4: biasa
1: apa?
4: 10 macam kamu ya. Udah bosan 10 macam kamu ya. Itu baru santai Kang kiri dia kan menit. Padahal aya Pok Nura di dia teh.
1: 10.
4: Bakar dia teh eta teh sama Abu Anisnya ya. Yang orang itu teh orang Golpara dia teh ya.
3: Oh.
4: Kasih tahu aja ya. Tapi enggak nyenggol sama Pok Nura mah setiap naik juga. Buat ditenggol.
3: Buat
4: ditenggol. Buat itu ya. Yang udah pada naik. Buat Mel ya. Buat okay. Mani nih atau anu tok panjang sama Nini itu tapi kapan.
1: Etamara.
4: Aduh eta kamari kate Ninu ya Allah masih lagu oke. Aya kene.
1: Tenang naon kan kamari ayeuna mah ayeuna.
4: Ayo nah, eta nu kamari nyeta.
1: Ya Allah, kamari.
4: Selamat buat teman ini. Selamat kenaikan itu radio ya.
3: Oke.
4: Terus juga buat Mais ya, buat ADG, buat Kang Hilwina, buat tadi tuh ada Kang Jay ya. Kang Ujang Jay, buat Pak Uu ya, buat itu tuh Mas siapa itu tanya, oh Mas itu Mas Jai ya alias Kang Egi. Terus juga buat Pak Bernya juga ya, buat Teh Balebat, buat Teh Yati Bali, Teh Aren, buat Mama Indah bareng Ayah Sasmita na Mama Samnya juga ya. Buat semuanya aja ya.
3: Boleh.
4: Di sepas jalan aja, mudah-mudahan pada sehat selalu, panjang umur selalu ya. selalu ada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Balalol. Paling mantap spesial tetap aja yang ada di sana ya. Enggak tahu di mana itu ya. Pokoknya saya selalu ya. Paling mantap kedua buat Adito sama Teh Is ya, saya selalu juga ya. Ucapannya Gotun, bayang pantun, tertuna akan genjreng.
1: Genjreng. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
2: Ada tiga, mau empat atau tiga nih Mbak?
1: Empat tiga.
2: Empat tiga ya, empat deh boleh deh.
1: Oke deh.
2: Mana tadi Kang Santana, Soledad.
1: Oh, licin. Halo.
2: Kang, nah, oh jadi itu di selip kemarin.
1: Enggak, wilujeng.
2: Oke, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Goyang pantun Fortuna FM. Kinjreng E.
1: Denjreng. Mari.
5: Selamat sore Neng I.
1: Selamat sore.
5: Juga Adito.
2: Sore juga.
1: Ya, sore selalu kembali. Ya. Amin. Mama juga sehat, Ma. Sudah disiapkan pantun.
5: Yuk.
1: Yuk, OTW.
5: Berangkat.

0: Jeng-jeng.
1: Nasi uduk terasi.
2: Cekrek.
1: Rasanya sedap, tambah seledri. Jalan hidup penuh motivasi. Percaya pada kemampuan diri.
2: Cekrek.
1: Sayur supa, ikan belok. Barandu, buah kadu.
2: Yeah. Aduh,
1: Neng Ispa juga Adito. Mama rindu mau lagu.
2: Kita sayang buah kalu ya.
3: Info.
2: Pantunnya dua ya, pos langsung. Lagunya.
1: Lagunya itu tuh apa
2: yang
1: teh?
2: Mana?
1: Syahdu ya?
2: Syahdu. Aduh.
1: Iya.
2: Bila kamu
1: buat gigiku. Itu ya barusan Ponura. Siapa teh sebelum Pak Nura teh?
2: Sebelum Pak Nura tuh Bah Kerdil.
1: Oh iya, Bah Kerdil.
2: Terus teh aren.
3: Betul.
1: Oh, buah Bah Kerdil. Teh aren, terus satu lagi siapa? Ujeng-jeng bukan?
2: Iya, Ujeng-jeng.
1: Ujeng-jeng ya. Buat Teh Mel selamat sore ya. Dan selalu Teh Olive juga.
2: Kayaknya ya.
1: Pokoknya buat semua siapan aja tanpa terkecuali ya.
3: Okay.
1: Kopi yang siap. Udah duluan tadi.
2: Siap.
1: Salam sehat, salam sejahtera, sehat selalu, berkah selalu ya.
3: Amin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Lagu apa nih Bang Dito?
3: Udah ada 4 nih Mbak.
2: Iya, lagu apa sekarang
3: kasih
2: nih mau dipay?
3: Kasih dah
2: kalau begitu.
3: Oke, langsung berangkat kali ya Mbak ya.
2: Berangkat.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Hai, saudara Fortuna, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat loh. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi, tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplay. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Ya karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG ini beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget. Buat nemenin aktivitas kamu, ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Atau mau cemilan yang hangat, pesan dimsum OG yang padat dagingnya dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakal betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplay.
0: 90,7 Fortuna FM.
1: Oke, kita kembali di
2: Goyang Pantun.
1: Ayo, yang mau merapat lagi di Goyang Pantun sore hari ini, monggo dipersilakan. Ayo, untuk gabung. Mana nih yang mau gabung?
2: Belum
1: nih?
2: Ada
1: belum ada.
2: Nih,
1: kemana? Onde-onde dalamnya. Biasanya apa onde-onde dalamnya?
2: Kacang hijau.
1: Bener sekali. Di line teleponnya 081514907907.
2: Betul.
1: Sudah ada kah?
2: Belum ada juga.
1: Ayo, mokol.
2: Okay.
1: Mana nih?
2: Ada Kak Santan 2.
1: Oke, Santan 2. Kalau mana 2 cina.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo. Sama Mbak Ispa, Kak Adito.
1: Alhamdulillah.
2: Amin.
1: Alhamdulillah. Bersyukurillah.
2: Boleh, udah siap?
1: Kita juga kan? Siap kan?
2: Satu, dua,
1: tiga.
3: Fortuna Radio Bumi.
2: Oke, pantunnya?
1: Pantunnya Kang Santana, tilelep, wah, naik.
3: Okay. Naik. Jalan-jalan ke Jakarta, pulangnya ke Cengkareng. Jangan lupa Radio Fortuna yang selalu yang binjirin.
1: Cengkareng, cukrak,
3: Tadi tidak cuma sekali ya.
1: Alhamdulillah, ada peningkatan, alhamdulillah. Tagun hoyong naon.
3: Lentera cinta.
1: Ya. Poeknya, palidinya.
3: Lentera.
1: Cinta, ya, nu poek.
3: Ya, pada memiliki semuanya cinta itu. Pada memiliki.
1: Ayo nama dijawab, oi. Terus buat siapa aja kirim salam?
3: Nama katanya Ponura ya, nggak nyenggol, biarin.
1: Iya.
3: Ada rasa dia ambu adiknya.
1: Ponura, makannya. Ponura.
3: Marindu, Manini, Maliandri, Kang DG, Kang Deden Cantas,
2: Oke,
3: Mamarita, Bodam. Pakang eh guys.
4: Oke.
3: Itu tuh.
4: Mana?
3: Waung.
4: Waung.
3: Ya. Kang.
4: Nah, telele poe Kang Santana. Da ieu Santana 2 nya.
5: Santana 2.
3: Duh aku mah kada. Awon sinyal dari tadi domisol awon tadi nih.
4: Oh gitu.
3: Aduh kumpul ke segala.
4: Mun aya awon mah kieu Kang Santana mun aya awon nu terbang pait.
5: Awon.
3: Aduh. Tadi ge domisol.
4: Tuh pan.
3: Ya. Ya pantun pot.
4: Genjreng.
5: Oke siap.
4: Di genjreng. Yo ayo, yo boleh, ayo.
5: Satu lagi deh.
4: Rapat yo, yo.
5: Ada Teh Mel nih.
4: Yuhu.
6: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam. Pantun Fortuna FM genjreng.
4: Semangat sore.
6: Harus. Semangat sore.
4: Kajian seueur dadamel.
6: Lalu nyu.
4: Aduh, pasti atuh.
6: Ya sekarang
4: Pak Teh. Lapa lah ngena. Siap pantunnya, kita otawaikan jinglenya. Siap.

0: Iya, itu lagi. Tidak siang, tidak malam.
1: Wih, cekrek.
0: Wajah penyiar terbayang-bayang.
1: Au, cekrek bos.
2: Siap.
0: Adito katanya sakit ya.
2: Iya, sempat sakit. Kasihan.
0: Sekarang udah sembuh ya.
1: Alhamdulillah. Tapi masih nakal nih, tak mau jaket udah
0: nanti bisi lebat angin deh.
1: Iya, tak bahaya lebat angin mah.
0: Sing ngawaro kamu.
1: Iya, kekolot menggudung ngawaro.
2: Aduh.
1: Tak itu.
0: Mungkin biji Adito sakit mah Adito yang ngerasain.
2: Betul.
0: Sing sehat atuh ya.
2: Amin ya Allah.
1: Amin.
0: Buat yang saya juga sehat. Dorowok
1: makanan deh.
0: Ya, Adito udah ngasih kado belum?
2: Belum,
1: kado siapa? Apa?
0: Itu ada yang ulang tahun depan Adito.
1: Sudah berlalu, sudah lewat.
0: Adito,
1: lewat.
2: Kapan ya?
1: Hey.
0: Kemarin dong.
2: Kemarin.
0: Mana sih?
2: Aduh, Adito kurang tahu.
0: Besit aku mau.
1: Iya, dia lagi sakit. Fokus tekan kesehatannya.
0: Iya, sehat aja sehat ya.
2: Amin. Bicara,
1: amin.
2: Enggak apa-apa.
1: Amin.
2: Makasih udah diingetin.
1: Hey.
0: Mau lagunya?
1: Boleh. Yang mana lagunya?
0: Pengen peluk aku.
1: Hey.
2: Boleh.
0: Lagi kangen.
1: Kangen.
0: Balok. Kirim salamnya ya buat ya, yang barusan Kang Santana, Mpok Nura, Teh Aren, Mama Rin. Kenapa?
1: Tadi Kang Santana sinyalnya
2: menuju
1: awon.
0: Iya, padahal Gerbitung itu kan daerah kota Kang Santana. Masa eleku pucak boyong.
1: Awonnya nyengat.
0: Kudu dina deket jendela teh say.
2: Jadi pepet-pepetnya.
1: Jadi haur-haur katanya.
0: Ada angin-angin.
1: Aya.
0: Buat Mpok Nura, Teh Aren, Mama Rindu,
2: okay.
0: Terima kasih Mama Rindu, sehat selalu. Teh Olivia kemana sibuknya?
1: Sibuk, menuju ya. Tengah godog.
0: Kade, salah godog. Adito hadir besok ya?
1: Iya,
2: alhamdulillah
1: sudah
2: insya Allah.
1: Dibilang.
2: Betul.
0: Iya.
2: Udah diwakilan.
0: Buat Kang Budi sama Teh Delanya. Buat Waaom.
2: Okay.
0: Bang Len, selamat sore di Antos Naikna, Pak Ben, Kang Reja, Ayah Susanti, Teh Asti, Teh Citra, Teh Ranti, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebet, Ibu Liliana, Ibu Bapak Marwan, selamat sore Bibi Jim. Nonton Pak Maman Apero, Abah Kerdil ya tadi itu.
1: Betul.
0: Ya Abah Kerdil disenggol nih sama Meliana.
1: Ujengjay, ayah.
0: Oh iya Ujengjay, terima kasih Besti, teman ada Bestinya.
1: Atuh.
0: Lewat
1: Besti mah.
0: Lewat. Itu Teh Lisna tuh kalau mentok nyenggol. Nah memang kalau malam tuh memang gak bisa naik, tapi selalu mendengarkan sampai jam 12. Pokoknya sampai pagi lah. Kalau gak tidur. Terus buat Mais, kemana wae ke Maisnya? Mama Bungsu, Mama Rosi, Mama Sa, Mama Indah, Mama Nura udah. Pokoknya buat semua-semuanya aja. Mohon maaf yang gak kesenggol. Kenapa teh say?
1: Boa betapa, entah di gua mana.
0: Tadi gananya nyelip meren bisa keluar. Aduh.
1: Tapa.
0: Oh Kang Mus Mulyadi.
1: Oke.
0: Okay. Atuh sebentar Kang Oo, Kang Deden Bantas, Kang Man Servis. Pokok spesialnya mah buat Teh Ispa sama Adito sehat selalu.
2: Amin ya Allah.
0: Panjang umurnya banyak rezekinya ya.
2: Amin.
0: Kalau panjang umur kan insya Allah bisa silaturahmi kita ya. Sehat intinya mah itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Genjreng. Di genjreng.
2: Oke, kalau begitu langsung aja kita genjrengkan lagunya, udah ada banyak.
1: Iya, boleh.
2: Langsung aja ya, di sini ada benci nih. Untuk Sada Fortuna jangan kemana-mana, tetap di gua yang pantun Fortuna FM.
1: Genjreng.

0: 90.7 Fatun FFFM.
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Anak Delicia ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
1: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
0: Fortuna FM 90.7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Anak Delicia ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
1: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
4: Cek, punten.
5: Mangga.
4: Beli sabun.
5: Brek
4: Marandi, sabun ACE.
5: Sabun Nuvo family-nya.
4: Pastina, sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
5: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
4: Leuh, biraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
5: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
4: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
5: Pisan.
4: Kela. Stokna masih seueur, Ce?
5: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
4: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
5: Ih, mangga atuh teh.
4: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
5: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
4: Cucian numpuk.

Sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, sorry, Megandomani ya?
3: Iya bener.
2: Tuh bener kan, aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care. Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel!
5: Hai semua.
6: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM. Kita masih ada waktu yang tersisa tinggal berapa lagi nih, Bang Dito?
1: Tinggal 15 menit lagi.
0: Jadi
1: satu
0: telepon kali ya.
1: Betul.
0: Karena di sini juga sudah turun hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan hujan untuk sore hari ini ya.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Boleh deh.
0: Yang lagi kekeringan, mudah-mudahan airnya bertambah.
1: Betul, amin ya Allah ya Rabbal
0: Alamin. Sudah ada siapa ini?
1: Udah ada Kang Jokota.
0: Hey, halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat-sehat. Selalu. Kang Joko tahu sudah disiapkan pantunnya?
2: Siap.
0: Kita otw-kan jinglenya yuk.
2: Oke.
0: Oke, berangkat Bang Dito. Berkasah, cina. Kemudian nala tinju teh geningan.
1: Oke, siap ya.
0: Berangkat.
2: Laut.

0: Genjreng.
1: Antunya.
2: Oh. Masak soto pakai santan kelapa,
1: santan
2: nikmat. Dan kerasa lagi gitu. Sandito sama Seipan. Semoga sehat dan bahagia lah.
1: Oh, cekrek cekrek cekrek bos. Alhamdulillah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pantunnya udah lagunya.
2: Lagunya pengin sesal dari Tasya.
0: Senang
1: sesal.
2: Sesal.
1: Sesal ya.
2: Dari Tasya ya.
1: Tasya sesal. Ya
2: jangan
1: memang.
2: Dari
1: penyesalan hati, itu selalu di akhir, Kang Joko. Kalau di awal itu adalah pendaftaran.
2: Enggak juga sih.
1: Mun di awal naon? Ujug-ujug awal teh nyesal gitu nya.
2: itu mah lagu aja.
1: Iya, tidak apa-apa lagu.
0: Betul.
2: Iya, gitu lah.
1: Tong rewas. Buat siapa? Kirim salamnya.
2: Ah, buat sama aja lah salam paketnya.
1: Oke, okay, betul.
2: Okay. Ah, spesialnya buat Adito sama Teispa.
1: Terima kasih.
2: Ya, semoga bahagia sehat selalu.
1: Amin. Amin.
2: Panjangkan usianya. Banyak
1: rezekinya. Robbal alamin.
2: Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk komen Facebook kita absen sepertinya Bang Dito. Ya, sudah ada siapa aja di komen Facebooknya sore hari ini. Terima kasih, mohon maaf kalau nanti lagunya tidak terpelaikan karena keterbatasan waktu juga. Terima kasih, kita baru dari Abah Wesel ya, Amiruddin, Fitri Imut, Ibu Ipung Sapuro, terus juga korban fitnah Mas Irul, Socha Dumayanti, Wasupri dan Opo Quote, Pegi-Pegi Kusumawati. Terima kasih, selamat sore Paman Apero juga, Cameng Mustika dan Teh Olivia Senja. Hatur nuhun semuanya.
0: Oke,
1: kita hanya bisa absen saja.
0: Betul.
1: Mohon maaf tidak dibacakan secara full dan apalagi play lagunya Hampura Badag.
0: Betul, hampura badak.
1: Balak-balak jum gitu ya. Jumbara jumbara jumpa. Jadi nyanyi dah. Karena ini cuaca di luar sana hujan. Apakah perjalanan uih aku akan tidak dong? Kan aku selalu bawa payung. Iya, jadi selalu apa prepare gitu ya. Aduh.
0: Sedia payung sebelum hujan.
1: Tah eta, Padahal mah arek ngojol payung. Baiklah kalau begitu kita berdua, saya Ispa Dalan
0: dan saya Dito Prakasa
1: mengucapkan
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abis ini ada Bang Rido ya.
0: Betul.

Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu? Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang? Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal. Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, apakah engkau meliburkan hudud ilahi? Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah.

أن هذا صراطي مستقيم، جalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan ini.

terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada

Iya, dipancarkan langsung di Jalan Manggis 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat sore Saudara Fortuna semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, di sore hari ini dilihat untuk cuaca kota Sukabumi pun juga sepertinya rintik-rintik hujan ya pada sore hari ini. Dan pastinya untuk sore hari ini di program Nuansa Islamiyah, alhamdulillahirrahmaninnya Rido bisa menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 6 sore. Pastinya untuk Saudara Fortuna semuanya nih yang nongkrong-nongkrong depan radionya, mungkin baru selesai berkegiatan pada hari ini, sedang santai, ataupun juga Saudara Fortuna yang sedang mendengarkan ini, yang terjebak dalam kemacetan dalam perjalanan setelah melakukan aktivitas ataupun juga bekerja, pastinya hati-hati di jalan. Dan juga untuk semuanya yang sedang mendengarkan, pastinya kita akan putarkan lagu-lagu pop religinya seperti biasanya. Pokoknya untuk sore hari ini pastinya Rido menemani lelah Saudara Fortuna semuanya. Semoga saja dimanapun berada Saudara Fortuna semuanya dalam keadaan sehat walafiat, apapun itu keadaannya. Oke, Rido pun juga udah siapin nih lagu-lagu pop religi. Ini ada dari Perunggu yang judulnya 33 kali. Waduh, mengingatkan kita untuk selalu berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka
1: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak Sukabumi di Jalan Nasional 3 nomor 55 Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru Pai Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
2: Musola Indah. Waalaikumsalam.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, di jam 5 lebih 38 menit ini semakin mendekat kita menuju ke jam 6 sore. Dan juga untuk waktu salat maghrib jatuh di jam 5 lebih 46 menit nih. Jadi untuk Sudah Fortuna semuanya yang baru sampai rumah setelah waduh lelah bekerja gitu ya, masih ada waktu untuk istirahat dan prepare nih. Dan pastinya Sudah Fortuna semuanya, sepertinya menarik kalau kita bahas tentang sore hari ini gitu ya. Apalagi dilihat lamun cek Sunda nama angkep di luar tekniannya Sudah Fortuna sedayananya. Lihat mendung gitu ya. Terus tadi pun Rido selama perjalanan menuju kantor pun juga memang hujannya itu lumayan kerep gitu ya. Kerep gitu. Dan pastinya Sudah Fortuna semuanya nih ya, bayangkan ketika memang kita rasa capek di bahu, terus kaki yang pegel gitu ya, atau pikiran yang penat sore ini gitu setelah kita selesai bekerja. Nah, itu bisa dapat meruntuhkan dosa-dosa kita. Wah, Allah tidak melihat seberapa besar hasil yang kita bawa pulang, tapi Allah melihat setiap detik proses jujur yang kita lalui nih. Ridho kutip dari hadis riwayat Tabrani ya. Barang siapa yang di sore hari merasa lelah dari amal usaha mencari rezeki kedua tangannya, maka di sore hari itu ia diampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya kita harus memang ikhlas gitu ya menjalani hal tersebut. Mustafa. Nah, Saudara Fortuna semuanya nih, ada sedikit sepenggal cerita gitu ya. Kalau kita berbicara tentang lelahnya setelah bekerja gitu ya, sampai rumah capek masih terasa gitu. Nah, ini ada cerita, cerita singkat, di mana satu ketika para sahabat melihat seorang pemuda yang sangat giat bekerja, lalu mereka berkata, andai saja kegigihan ini digunakan untuk jihad di jalan Allah. Nah, Rasulullah SAW langsung meluruskan, jika ia keluar bekerja untuk menghidupi anaknya yang masih kecil, maka ia di jalan Allah. Jika ia keluar untuk kedua orang tuanya yang sudah renta, ia juga di jalan Allah. Bahkan jika ia bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya agar tidak meminta-minta, maka ia pun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ridho kutip juga dari hadis riwayat Tabrani. Iya, pastinya Sudah Fortuna semuanya, semoga lelah kita, rasa capek kita setelah full berkegiatan pada hari ini bisa membawa berkah. Apalagi setelah kita pulang ke rumah melihat keluarga kita tercinta gitu ya, rasa lelah itu bisa sedikit demi sedikit hilang, dan ya mudah-mudahan menjadi keberkahan lah. Kalau begitu Sudah Fortuna semuanya, sambil kita menunggu azan maghrib, Ridho juga sudah siapkan kembali lagu-lagu pop religi untuk menemani sore hari ini, perpindahan antara siang menuju malam. Kalau begitu, jangan kemana-mana, tetap di Nuansa Islamiyah, Fortuna FM, Genjreng Euy.

Ya, halo Sunda Fortuna semuanya nih. Butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus yang melimpah, dan pastinya tumpah-tumpah. Mau cemilan yang hangat, pesen dimsum OG yang padat daging super lembut. Jangan lupa juga nih buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut. Manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Aduh, murah-murah banget kan. Nah, jadi sekarang gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang pastinya murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja. Ingat nih, 10 ribuan aja dengan fasilitas yang lengkap, tempatnya yang luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.

0: Itulah FM 90,7 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka-suka.
1: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sudah berakhir kita di program Nuansa Islamiyah. Pastinya terima kasih banyak yang sudah mendengarkan 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Dan juga saudara Fortuna semuanya, jangan kemana-mana karena setelah ini masih banyak sekali program-program menarik lainnya. Nah, nanti jam 6 malam ada Gita Senja nih. Jadi untuk saudara Fortuna semuanya yang mau mendengarkan gitu ya sambil istirahat lagu-lagu dangdut alias dungdatnya, wah ditunggu aja nanti jam 6 sore kalau begitu. Kalau begitu Ridho pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, selamat malam di jam 6 sore hari ini. Masih Rido yang menemani dan pastinya kita bertemu di programnya Gita Senja. Wah, luar biasa sekali ya. Pastinya Rido nemenin Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 7 malam. Satu jam ke depan spesial untuk lagu-lagu dangdutnya. Nah, untuk Saudara Fortuna semuanya yang lagi mendengarkan, yang mau ngabsen-ngabsen boleh banget. Bisa langsung ke WhatsApp-nya Fortuna ataupun juga setelah ini pasti Rido posting di Facebook-nya Radio Fortuna ya. Ya sudah, kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, Rido pun juga sudah list beberapa lagu untuk menemani malam hari Saudara Fortuna semuanya nih, yang setelah sholat maghribnya gitu ya, mau nyantai-nyantai sambil ngemil, sambil dengerin lagu-lagu kesukaannya gitu ya, dangdut-dangdutnya. Wah, boleh banget pokoknya. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Gita Senja Fortuna FM. Kenjreng deui.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjringna di Sukabumi.
1: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
2: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
1: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Stay, Fortuna FM. Fortuna FM. Memang genjreng.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Wah, dilihat-lihat ya sudah Fortuna semuanya nih. Kalau di kantor Fortuna gitu ya di Jalan Manggis ini, Rido lihat cuacanya di luar masih ngecerek hujan. Tapi gak apa-apa ya, pastinya kita harus syukuri apapun cuacanya ya, semoga saja berkah pastinya. Nah, untuk itu coba deh Rido mau check and recheck dulu adakah yang komen-komen di WhatsApp Fortuna ataupun juga di Facebook Fortuna nih yang absen lagi mendengarkan Gita Senja. Ini ada dari Mama Rindu. Genjreng Arido, sehat selalu ya. Amin, doa sebaliknya Mama Rindu, selamat malam. Selamat menikmati pastinya lagu-lagu dangdut yang sudah disiapkan. Selanjutnya juga ada dari Teh Meliandri nih, Gita Senja Fortuna FM Genjreng Ei. Selamat malam Arido, selamat bertugas sampai tuntas, semangat. Pastinya selalu semangat Teh Mel. Semoga sehat selalu, puncak peuyeum hadir, nyimak selalu di genjrengkan. Eui, waduh enam nih banyak gitu Teh Melnya. Eui, gitu. Di genjrengkan. Terima kasih banyak Teh Mel. Terus ada juga dari Rahmat Irawan nih, Fortuna FM di genjrengkan. Genjrengkan Kang Rahmat, selamat malam juga. Ini gimana nih posisi kondisi? Apakah hujan juga di rumah masing-masing saudara Fortuna semuanya? Oke, kita beralih di Facebooknya Radio Fortuna ya. Ini ada Abah Weisel Samplangan nih dari Gianyar Bali hadir. Gita Senja, assalamualaikum. Selamat sore menjelang malam. Den Rido ya. Aduh, Aden gitu. Salam sehat, lancarkan rezekinya and sukses selalu dalam beraktivitas. Dan sebaliknya, Abah Weisel Samplangan, terima kasih banyak. Terus ada juga dari Diwanti Binangkit Lailawati di Genjrengkan. Siap. Selamat malam juga. Terus ada Teh Fitri Haryati Fitri juga, Gita Senja Fortuna FM Genjreng Eui. Teh Fitri Imut Cikaret hadir nih. Wah, selamat malam Teh Fitri. Rido selamat siaran katanya. Terima kasih banyak. Ada juga dari Mama Fonti nih, Gita Senja Fortuna FM Genjreng Eui. Ada di wilayah Taman Bahagia, ikan tuna dalam kaleng, Fortuna memang genjreng Eui. Waduh, udah beres tuh ya. Kalau misalkan pantun berpantun mau digotun tadi sore. Waduh, terima kasih banyak nih Mama Fonti dari kawasan Taman Bahagia ya. Terus ada juga Tumiang Virgo yang hadir aja katanya dari Medan. Terus ada juga Kang Ujeng Jay digenjrengkan. Siap, terima kasih banyak.

Iya, pastinya Saudara Fortuna semuanya nih, Rido kembali list-list lagu untuk menemani sore hari. Bukan sore hari lagi berarti ya, ini sudah malam gitu. Aduh, masih ingat di sore tadi gitu ya. Tapi gak apa-apa, pastinya selamat beristirahat nih yang sudah selesai beraktivitas, ataupun juga mungkin yang baru keluar mau kerja karena kebagian shift malam. Waduh, harus semangat-semangat nih, jaga kesehatan. Apalagi kondisi hujan kayak begini mah, harus memang jaketnya dipakai gitu ya, yang pakai kendaraan, apalagi kendaraan roda dua, jas hujannya. Aduh, jangan sampai tuh kita jijik berugan nyampe tempat kerja ya. Iya, pastinya selanjutnya juga nih yang ngabsen-ngabsen ada Bang Lens dari WhatsApp-nya Fortuna. Selamat malam Aido, kita senja di genjreng euy katanya. Digenjrengkan pokoknya Bang Lens. Ada Teh Anibar juga. Selamat malam Teh Anibar. Ya sudah, kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Gita Senja Fortuna FM. Genjreng euy.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Stay.
6: Fortuna FM.
7: Memang genjreng.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjerengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, berakhir sudah pertemuan kita di Gita Senja ya, Saudara Fortuna semuanya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini ada Usang Berkesan. Nah, untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau bercerita bernostalgia, boleh banget nanti jam 7 malam ada Rido dan juga Bang Hari yang menemani semuanya. Kalau begitu, Rido pamit undur diri. Mohon maaf nih kalau misalkan ada yang komen-komen di WhatsApp ataupun juga Facebooknya tapi tidak terbacakan. Kalau begitu, Rido mengaturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Bekerja sebagai buruh adalah suatu kebanggaan. Suatu hari, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di awal masa hijrah merasa sangat lapar. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mencari kerja di Madinah, tetapi beliau tidak berhasil memperoleh pekerjaan. Kemudian beliau pergi ke sebuah desa yang letaknya kurang lebih 12 km di luar kota Madinah. Dan di sana beliau melihat seorang wanita sedang mengaduk tanah dan menanti seorang buruh yang dapat membantunya. Imam Ali alaihissalam pun mendatanginya untuk melamar pekerjaan di situ. Setelah pembicaraan, ditetapkanlah bahwa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam diberi tugas menimba air dari sumur, dan sebagai imbalan dari setiap ember air yang diambil adalah satu biji buah korma. Dari pekerjaan itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memperoleh 16 biji buah korma. Kemudian setelah itu beliau pulang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, sambil menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua manusia suci itu menikmati kurma hasil tetesan keringat menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia itu.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya, di jam 7 malam ini masih Rido dan kali ini dengan Bang Hari yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 9 malam. Pastinya di program Usang Berkesan. Nah, untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau bercerita, bernostalgia, dan kalau memang mau request-request lagu pop Indonesia lawasnya, pastikan harus punya cerita terlebih dahulu ya. Entah itu mau sedikit pun juga tidak masalah. Dan nanti baru boleh request lagu pop Indonesia lawasnya. Insya Allah kalau memang ada nanti kita putarkan. Dan pastinya untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung pada malam hari ini bisa langsung menghubungi kita di line telepon Fortuna di 0815149907 ataupun juga di komen-komen Facebook dan juga chat WhatsApp-nya. Karena Rido pun juga sudah posting, kalau begitu pastinya Rido tungguin deh. Dan pastinya sebelum kita terima yang mau bercerita malam hari ini, kita putarkan kembali deh lagu-lagu untuk menemani istirahat Saudara Fortuna semuanya di malam hari ini. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Usang Berkesan Fortuna FM. Kincirin gaya.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindringna di Sukabumi.
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Stay.
6: Fortuna FM.
5: Memang genjreng.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kalau begitu kita coba baca dulu deh ini yang sudah komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna. Ini ada dari Teh Meliandrini. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM Genjreng Eui. Selamat malam Bang Hari juga Arido, selamat bertugas sampai tuntas, semangat, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Puncak Poyem hadir, ceritanya waktu dulu masih zaman sekolah SD nih. Kalau pulang sekolah, Mel suka nganter temen jualan makanan keliling, pakai tampah atau nyiru, nah, sama keranjang isinya makanan buat dijual. Keliling jalan kaki dari kampung ke kampung, pas lagi lewatin sawah jalanannya kan kecil tuh. Sambil ngobrol bercanda, Mel denger ada, waduh, suara guguk ya, guguk ya, menggonggong gitu. Mel takut lari sambil lihat ke belakang, takut si guguk itu ngejar. Nah, dasar apes, Mel kepleset jatuh sampai masuk ke sawah katanya. Aduh, karunya ting itu Mel. Aduh, pokoknya baju semuanya kotor, sepanjang jalan pulang gak berhenti tuh Mel diketawain sama temen Mel. Untungnya dagangannya udah habis. Nah, segitu aja ceritanya Bang Hari juga Arido. Pengen request lagunya Burung Camar dari Vina Panduwinata. Salam-salamnya buat semuanya aja pendengar setia Fortuna dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Terima kasih, hatur nuhun Bang Hari juga Arido. Sami-sami Temel, genjreng euy katanya. Siap, coba Rido carikan dulu lagunya ya Temel.

Oke, lagunya dari Vina Panduwinata, Burung Camar, ini udah kita masukkan list ML ya. Ini selanjutnya juga ada dari Kang Diki nih. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng Ei. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari dan Rido, Jalur Lingkar Selatan dan Cisaat Kacau Mania. Kacau Mania? Kacau atau kicau tuh? Oh, mati listrik katanya dari sore asar sampai sekarang belum nyala. Waduh, kenapa tuh pemadaman bergilir terus ya? Ada sedikit cerita nih, katanya dulu pas masih sekolah SD, kalau waktu hari Senin pagi itu pas masuk sekolah suka ada upacara bendera ya, benar-benar. Nah dulu pas waktunya upacara orang lain mah berbaris. Ini kemana nih? Ini malah kabur nyumput di belakang WC sama kawan-kawan. Aduh itu tehnya, jadi tidak mengikuti Kang Dikinya upacara tehnya. Kadang sih suka males kalau upacara itu, meskipun hanya 30 menitan juga pokoknya kacau banget lah pas beresan upacara terus masuk ke ruangan sekolah. Ujung-ujungnya ditanya sama guru dan akhirnya disetrap juga 10 menit, ngapain tuh setrapnya 10 menit tuh? Apakah kaki diangkat sambil megang telinga Kang Diki? Aduh, cangkel tuh nya. Pengen lagunya mah dari Poppy, Surat Undangan. Salamnya buat semua fans Fortuna aja dimanapun berada. Untuk Bang Hari dan Rido, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, amin ya Rabbal Alamin. Fortuna FM Genjreng Ei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Diki. Coba kita cek dulu lagunya ya, Poppy Surat Undangan.

Oke, lagu dari Poppy Mercury yang berjudul Surat Undangan sudah kita masukkan list ya, Kang Diki. Ini selanjjutnya juga ada dari Kang Uzengjay alias Kang Uzengjay ya, ini Fortuna FM di Usang Berkesan Genjering Eui. Malam Arido dan Bang Hari request lagunya Ela Retak atau kalau gak ada nih Tiada Tangis Lagi. Nah ceritanya dulu waktu masih sekolah SD kelas 4 tuh, paling suka kalau ada pelajaran aksara sambung. Pelajaran apa tuh ya? Aksara sambung. Yang paling berkesan adalah ketika dibeliin buku bergaris untuk aksara sambung oleh ibu. Oh, maksudnya iya benar-benar yang huruf sambung itu ya, Kang Ujengje ya. Katanya biar cepet bisa belajarnya. Nah, kenangan masa lalu teringat kembali. Salamnya buat Teh Mel, Mais, Teh Aren, Pak Ben, Manini, Bang Lens, dan Bu Ipung. Makasih Arido dan Bang Hari digenjrengkan. Siap Kang Ujengje, ini lagunya nih karena ada dua opsi, kita cari dulu yang retak dari Ella ya.

Ini sepertinya untuk lagu yang retak ini belum masuk nih Kang Ujeng J ini. Ada juga Tiada Tangis Lagi untuk Ella itu ya, Tiada Tangis Lagi. Jadi kita ambil yang Tiada Tangis Lagi aja Kang Ujeng J ya. Oke, kalau begitu kita coba deh satu lagi yang bercerita atau di komen-komen Facebook. Ini ada siapa nih ya? Ini ada korban fitnah Das nih. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM Genjering Ui. Kirim salamnya buat Teh Mel, Teh Aren, Bu Ipung Sapuro, Teh Jule, Manini, Mais, Waong, Kang Santana, Kang Budi, Kang Basar, Kang Deden Gembol. Aduh banyak banget ya, Kang Bobo, Reni Rentina, Reni Jamal, Kang Joko, Abah Wesel, Soca, Kang Diki, Tumiang Virgo nih. Oh ini mah cuma salam-salam doang ya korban fitnah Das ya. Kirain mau bercerita, tapi terima kasih banyak sudah mendengarkan dan juga ngabsen komen-komen di usang berkesan. Oke, selanjutnya deh dari Mama Rita deh ini nih. Usang berkesan genjreng euy. Selamat malam Rido, Bang Hari mau cerita dulu waktu kerja di Jakarta katanya. Punya majikan orang Cina, agamanya Buddha. Nah, mereka tuh kalau sembahyang suka pakai buah-buahan sama yang kayak apa nih? Harupat kaung. Apa tuh harupat kaung tuh? Yang dibakar gitu. Dupa kah? Mudah gitu. MR nanya, Bu, itu buah-buahan buat apa ya? Buat sembahyang katanya. Maklum MR waktu itu masih kecil, umurnya wow 14 tahun udah kerja di Jakarta ya, luar biasa. Bicaranya polos, kata MR gini, kenapa pakai buah? Mau dimakan siapa? Kan patung gak bisa makan, kata MR. Oke, majikan gak bisa jawab sambil garuk-garuk kepalanya, padahal gak gatel ya. Terus MR ngomong gini, mending kasih ke saya, manfaat ibu dapat pahala ngasih buah ke saya. Aduh, gak mau bazir kayak ngasih ke patung, kata saya. Untungnya majikannya baik, gak ngomong apa-apa. Ya udah katanya, nanti kalau udah seminggu kamu ambil aja boleh dimakan. Emang gak busuk ya Mama Rita kalau misalkan seminggu. Ah, jangan seminggu nih katanya, Bu, kelamaan. Ya udah kalau udah 3 hari aja. Wah, benar-benar baik ya majikannya ya. Nah, kamu boleh ambil terus makan. Jadi kebiasaan keterusan. Kalau majikan bawa sesaji buat patung, udah saya ambil tapi gak marah karena udah tahu asal udah 3 hari. Benar, dijagrakeunnya cenah. Segitu aja Arido ceritanya, mau lagunya Wajah Kekasih. Mau kirim salamnya buat semua fans Fortuna aja tanpa terkecuali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, coba Rido cariin dulu ya Mama Rita ya. Judul lagunya ini Wajah Kekasih. Oke, Wajah Kekasih dari Siti Nurhalisa ya Mama Rita ya. Ini sudah Rido masukkan ke dalam listnya. Dan kalau begitu kita langsung putarkan aja deh yang sudah di request di komen-komen Facebooknya. Dan pastinya masih Rido tungguin dan juga Bang Hari sampai nanti jam 9 malam nih. Boleh banget mau itu di WhatsApp, di Facebook ataupun juga di line telepon Fortuna. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Usang Berkesan Fortuna FM. Kencreng euy.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, Apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge sagala aya. Soalna yeuh, Bu, Apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM, radio Panggenjrengna di Sukabumi. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita buka kembali yang mau bercerita bernostalgia pada malam hari ini. Kalau begitu nih, sudah ada yang masuk sepertinya nih, coba. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Usang berkesan Fortuna FM.
0: Digenjrengkan Kang Herlan. Selamat malam Kang Herlan.
1: Sehat, A?
0: Kabar baik, bagaimana dirimu?
1: Jong-jongan,
0: walaupun hujan tirisnya.
1: Tuh,
0: oh, enggak nyata situ mahnya?
1: Tidak dong.
0: Oh, atuh.
1: Dalam keadaan cerah.
0: Alhamdulillah.
1: Ada bulan juga.
0: Ada bulan juganya. Wah, selamat. Oh, selamat menikmati kalau begitu mah. Kang Herlan mau bercerita apa nih malam hari ini, Kang Herlan?
1: Ceritanya pun sudah bisa merenya.
0: Sok,
1: mang. Campuran lah gado-gado gitunya.
0: Gado-gado kan, we.
1: Anggap pekari dok.
0: Nah, eta. Hiburan. Pekari
1: dok segala macam gini ngaya gini.
0: Tetap nikmat.
1: Tah. Tah. Nomor di iana panas poe mah.
0: Tah, eta.
1: Aman.
0: Mangga, Kang Herlan.
1: Jadi kia hanya. Oh, udah pas lama. Maksudnya udah lama banget sih, ya. Ceritanya udah lama gitu ya. Aku masih SMP gitu ya.
0: Oke.
1: Selama masih di ini, masih di Cicurug dulu ya.
0: Cicurug.
1: Karena aku tuh pernah sekolah di SLB Arosabia sana ya.
0: Oke.
1: Di Cicurug.
0: Kan
1: disabilitas ya.
0: Oke.
1: Semuanya tuh. Kebetulan aku tuh makan siang, A. Ceritanya tuh gini ya. Teman aku sih yang ini mah ya. Kakak kelas mungkin ya. Kalau aku kan SMP, kalau dia udah SMA gitu.
0: Oh, senior.
1: Iya. Nah, kebetulan lagi makan siang lah itu teh.
0: Oke. Okay.
1: Ceritanya gini, ta. Makan siang, tanya kata ini teh. Ayo makan. Udah pada ngambil tuh. Nah, ceritanya lagi makan teh. Pan makan teh saya sama itu ah, sama sayur sop ah.
0: Sayur sop.
1: Makannya teh sama sayur sop. Kan orangnya teh tidak, emang dia tidak melihat itu ya. Walaupun ada apa-apa sudah kelihatan gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, gitu teh pas udah dia teh lagi makan, ah. Katanya teh cina ini teh apa cina keras-keras ping cina gitu.
0: Aduh, apa
1: kusen
0: tuh?
1: Kusendok dari takwalan ya ada teh.
0: Pelotrok
1: ke kusendoknya ada teh.
0: Anak
1: cina itu nah cina tuh ngehon dia teh anu makan teh.
0: Oke.
1: Okay. Ngehon gitu makan ada teh naon gitunya.
0: Pas
1: kalami-lami weh. Ayo, ya, anu non teh. Nggak nyawankan lah cipir sama gitu. Ayo nu ningali gitu. Ayo nu ngayi cina. Ayo itu cina namanya dahar jeng ucing cina gitu.
0: Ya, dahar jeng ucing.
1: Jadi iya tete anu di takolan suatu tadi aku senok teh. Tete kepala ucing lah tete.
0: Allahu Akbar.
1: Jadi si ucing teh kena mangkok kodenan. Ucing lah ente pindah dia tete ya.
0: Di takolan tehnya.
1: Jadi aduh. Ucing teh aja mencuk orang banyak. Bukan kata kual teh ucing teh ini gitu lah.
0: Ayo
1: teman tuh lah. Beberapa kali batrok kayak senok teh.
0: Teka bayang itu hulu ucing.
1: Sangka teh sangka iya sangka teh tulang gitu. Tulang teh teras teing cina. Cek udah hari teh. Kata ngehen di kemarin teh karawangko kemarin ada teh kak iya kemarin ai sanggul teh di sana di hanap di lantai teh neng. Karena di mangkok teh yang tadi iya gitu. Jadi disimpan di lantai gitu. Nah, pas seret teh cina pas ngehen teh. Cek batu teh cina itu cina mana dahar teh ucing cina.
0: Oh, bari nakolan hulu ucing deh tamanya.
1: Jadi disangka eta mah
0: tulang.
1: Anu teh eta teh tulang gitu.
0: Emang tulang
1: ternyata
0: ucing.
1: Ucing merenam nyokot naon tina mangkok.
0: Jadi bagian mana nama di canda ku ucing eta tehnya?
1: Ya nama.
0: Aduh ya, eta.
1: Ucing teh anget ditakolannya tadi kan ini pian eta teh.
0: Betah we nya ucing tehnya.
1: Pas eta ewen ningali gitu. Kan jadi sadayana ge jadi asrama teh. Sadayana teh ningali gitu nya. Masuk abdi gitu kan. Jantan teh ieu teh ning ningali lah gitu. Jadi yang mana naon ge? Tetanya ho mana? Amun teh aya ngabejaan mah gitu.
0: Oh eta teh. Mun
1: ngabejaan aya mah ngabejaan meureun apa meureun gitu.
0: Oh. Jiga nama. Ucing teh teu indi teh meureunan Kang Herlan meureunannya ieu mah nya. Nikmat merenan asa dipencetan merenan.
1: Bikin ada kita kawan tarik dia tetes lah.
0: Aduh.
1: Saya pulang tetes asing gitu. Padahal mah tetes sirah ucing ah.
0: Aduh. Tulang hulu ucing eta mah nya.
1: Pas kedar emang ke waktu makan siang gitu. Ya bibinya ayo makan cenah gitu. Udah pada ngambil ada teh.
0: Aduh.
1: Ayo dah harama parangan ah maksudnya kumanya jadi ngariung gitu nih
0: ngariung
1: cowok-cowok perempuan-perempuan gitu
0: gitu
1: emang semuanya juga ada terkebatasan gitu ya.
0: Iya, betul betul.
1: Ya itulah.
0: Wah, luar biasa, benar-benar menarik pisan eta hulu ucing.
1: Kakak kelas yang ininya mah.
0: Yang mengalami. Oke. Ya udah tuh kayak gitu mah, ngomong-ngomong mau lagu apa nih Kang Herlan?
1: Itu sekarang lo bisa merenya.
0: Apa tuh?
1: Kalau dari Leto mah.
0: Oh, boleh. Apa judulnya?
1: Sandaran Hati itu.
0: Apa judulnya?
1: Sandaran Hati.
0: Sandaran Hati, boleh. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Manini ya. Sok Manini bisa mau cerita gitu tah.
0: Bisa mau cerita.
1: Ay, aku mau cerita lah eta, ada eta mah asli kealaman eta mah.
0: Bener, pengalaman pribadi eta mah.
1: Pengalaman eta mah sama aku pas lagi sekolah di Cicurug dulu.
0: Oke. Okay.
1: Sekarang udah enggak sekolah, aku teh udah di rumah.
0: Udah lulus lah. Sekarang.
1: Masa lalu udah lama banget ah.
0: Siap.
1: Aku baru kelas 1 SMP itu tah eta.
0: Masih baru masuk keningannya.
1: Masih baru SMP, masih kelas 1.
0: Asli.
1: Kisahnya buat itu ya, buat Waong ya.
0: Waong.
1: Buat Kang Egi Saripudin juga ya.
0: Heeh.
1: Ya, bukan Kang Egi, cenah.
0: Egai. Kang Egai.
1: Kang Egai, selamat malam ya barengan calon
0: istri
1: pengantennya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sukses gitu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terus juga buat Waong ya.
0: Heeh.
1: Sama Nurutnya juga. Terus juga buat Teh Olive, buat ada yang di Puncak Puyem teh, Teh Meliandri.
0: Teh Mel.
1: Iya, Kang Budi juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Kang Deden Bantas juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus juga buat Kang Faiz juga di sini ya.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja kayaknya. Nanti belakang biar kan ngantri di sini.
0: Tadi tuh tatitut giningannya.
1: Sekarang belum ada lagi.
0: Belum masuk lagi.
1: Ntar kalau ada tato tuh mau gemuk turun gitu.
0: Oh, atau kalau udah beres mah tuh.
1: Ah, iya. Aja. Bapak itu aja ya, siapa banyak.
0: Siap.
1: Berkah selalu dan sukses selalu ya.
0: Amin, doa sebaliknya.
1: Sehat juga semuanya ya.
0: Siap,
1: ya.
0: Amin
1: ya. Terima kasih ya.
0: Sama-sama, Kang Herlan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nungguin tuh tatitut baru beresan Kang Herlan tehnya. Luar biasa. Ya udah, siapa boleh di belakangnya ini, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Usang berkesan Fortuna FM Genjreng.
0: Digenjrengkan Teh Ranti. Selamat malam ya. Bagaimana hujan gak di sana Teh Ranti?
2: Sebentar barusan hujan gak lagi.
0: Oh udah gak lagi ya?
2: Iya. Waduh. Gerimis doang.
0: Gerimis mengundang.
2: Iya mengundang Bobo.
0: Teh Ranti,
2: gimana kabarnya sekarang?
0: Kabar baik alhamdulillah. Bagaimana dirimu?
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Oh sekarang. Syukur kalau
2: bisa
0: begitu.
2: Bisa lagi on air.
0: Itu dia. Teh Ranti mau cerita apa nih malam hari ini Teh Ranti?
2: Ceritanya begini ya. Waktu dulu punya teman.
0: Teman?
2: Pada main kesini ya.
0: Oke. Okay.
2: Botram ngeliwet gitu ya. Pas sekarang nggak pernah ada kabar-kabarnya.
0: Oke okay, menghilang.
2: Semoga aja. Sehat gitu ya.
0: Amin.
2: Jangan kapok main ke rumah kesini gitu ya.
0: Botram lagi.
2: Itu kayaknya kapok dikasih itu sama Teh Ranti kegosongan itu.
0: Aduh, itu tehnya. Aduh. Buat Ranti mantakan cinta. Aduh.
2: Pasti kalau sempat dengar cerit aja ya Teh ya.
0: Tuh.
2: Main lagi ke sini.
0: Main lagi. Nanti dibikinin
2: jajan seblak lagi di sini.
0: Aduh, itu favorit kaum wanita ya seblaknya.
2: Iya, seblak.
0: Siap.
2: Jangan
0: siap.
2: Terlalu pedas gitu.
0: Benar. Nanti waduh bahayalah kena perut kalau pedas teh ini.
2: Iya.
0: Siap.
2: Ya, teman Ranti ke sini. Jangan kapok.
0: Jangan
2: main
0: kapok
2: lagi.
0: Mm-mm.
2: Jangan sampai putus silaturahmi.
0: Nah, gitu. Walaupun di masa lalu pernah digorengin telur tutung, tapi ya
2: itu kesini sama bebebnya.
0: Oh gitu.
2: Cita-cita itu. Itu kan pertama kesini, udah dua kali kesini gitu.
0: Oh,
2: ya.
0: Oh, tinggal yang ketiga
2: itu
0: kali.
2: Itu juga masih fan Fortuna.
0: Oh, fans Fortuna.
2: Nah, iya.
0: Oke.
2: Sekarang tuh tahu di jalur, tahu di mana.
0: Waduh,
2: sekarang.
0: Selamat malam
2: ya,
0: deh.
2: Ya pindah-pindah terus waktu itu di Sukaraja rumahnya.
0: Okay.
2: Terus kemarin katanya dengar jualan di jalur. Terus deket Bunut waktu bulan puasa. Pasti kalau dengar dia ketawa dah.
0: Aduh. Senyum, tapi itu yang kedua kecil. Kali telur eta si endognate masih tutung kene Teh Ranti. Banyaknya tutung kene gitu.
2: Enggak. tapinya jangan kapok kesini nah. Lagi main teh ya.
0: Betul banget. Itu pokoknya silaturahmi mah jangan sampai terputus.
2: Iya. Terus nanti mau klarifikasi ya.
0: Apa
2: sebentar.
0: Tuh? Klarifikasi apa
2: kemarin
0: tuh?
2: Kemarin sempat dengar katanya Kang Egi mau nikah sama Ranti. Itu bukan.
0: Oh iya benar. Kang Egi juga sudah jangan klarifikasi.
2: Ya. Jangan cari gara-gara pokoknya.
0: Harus diluruskan itu ya.
2: Iya harus. Itu mau nikah sama teman Teh Ranti,
0: ya,
2: orang Cikukulu itu bukan sama Ranti, Egaimah ya, nikahnya.
0: Benar.
2: Ini orang Cikukulu. Tadi juga ngasih tahu si tetehnya katanya Sabtu depan nikahnya.
0: Ya ampun, luar biasa.
2: Sabtu depan kan Sabtu sekarang katanya samenan dulu.
0: Iya, benar. Musim
2: sama
0: nanti ya.
2: Katanya nanti pokoknya mas tunggu tanggal mainnya ya. Nanti diundang katanya.
0: Wah luar biasa.
2: Kata itunya. GPM-nya Kang Egai.
0: Kang Egai teh hanya.
2: Suka WA-an sama Ranti.
0: Oh.
2: Suka ada kabarnya gitu.
0: Oke.
2: Pokoknya bukan sama Ranti ya nikahnya, bukan sama si teteh orang Cikukulu. Nanti dikasih tahu. Pokoknya itu jangan disebutin katanya namanya, nanti juga tahu katanya gitu. Kang Aido, kemana Aido? Aido
0: hadir. hadir. Tadi ada Mbak Nia dulu.
2: Katanya begitu aja deh.
0: Okay, siap.
2: Kehilangan teman
0: dan mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi Teranti ya. Aduh, punten tadi rada menghilang.
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Siap, mau lagu apa tuh Teranti?
2: Pengen lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
2: Dari Poppy Mercury.
0: Yang judulnya?
2: Antara dia, kau dan aku, kau enggak salah.
0: Antara kau, dia dan aku.
2: Dia dan aku, heeh.
0: Oh iya ada ini. Boleh. Ya? Salamnya buat siapa nih?
2: Iya, salamnya buat Kang Herlan ya.
0: Kang Herlan.
2: Jadi buru-buru turunnya.
0: Nungguin yang ngantri di belakang.
2: Enggak nyenggol juga enggak apa-apa, disenggol sama Teh Ranti ya setahunan.
0: Setahunan. Silahkan di booking.
2: Ya, buat Teh Mel. Teh Mel, sehat ya Teh Mel.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Selamat beristirahat. Buat Mama Rindu.
0: Mama Rindu.
2: Buat Ma Ii. Buat Teh Nina ya.
0: Oke.
2: Ma Nini juga. Teh Lisna, Teh Citra, Mama Sam. Buat Teh Aren. Buat Kang Deden Bantas. Buat Kang Egay.
0: Kang Egay.
2: Sama bebeknya.
0: Oh, semoga lancar deh.
2: Iya, semoga lancar langgeng sampai
0: Amin.
2: Mati hari haknya ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Amin.
2: Iya, buat Kang Abi, Pak Ben juga. Kum aja buat semuanya ya.
0: Mangga.
2: Sehat selalu semuanya.
0: Oke, amin ya Rabbal Alamin.
2: Pokoknya di udara menjalin silaturahmi itu jangan putus ya.
0: Betul banget.
2: Jangan saling menjatuhkan begitu aja.
0: Iya, betul. Kita hiburan di sini Teranti.
2: Iya, pengen baik buat semua juga.
0: Betul
2: hiburan.
0: Sekali.
2: Iya. Kemarin tuh Ranti bukannya enggak ikutan di radio tuh bukan mengalah, bukan.
0: Oh gitu.
2: Ada samenan dulu.
0: Iya.
2: Terus Rantinya sakit kemarin.
0: Oh, oke.
2: Belum bisa mau langsung bicara tuh jadi enggak ada pulsanya, belum gitu.
0: Oke.
2: Jadi sekarang Ranti baru bilang gitu ya. Jangan salah paham, bukan sama Ranti, bukan nikahnya.
0: Kang Ega sudah itu ya. Sudah diluruskan ya. Jadi iya. Jangan ada yang
2: kan
0: ngomong-ngomong lagi.
2: Kemarin sempat dengar ada yang naik nyenggol gitu katanya Kang Ega mau nikah sama Teh Ranti.
0: Aduh.
2: Jadi kaget gitu.
0: Ya ampun, iya. Yang penting sudah klarifikasi.
2: Ada-ada kan, aja gitu ya.
0: Iya, itu isu yang simpang siur.
2: Kayaknya.
0: Siap
2: cuma
0: nanti.
2: Begitu aja ya.
0: Oke, terima kasih banyak.
2: Ayo selalu ya.
0: Amin.
2: Selamat bertugas.
0: Amin.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama.
2: Lagunya ditunggu.
0: Oke.
2: Ucapannya usang berkesan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Teranti boleh deh kita sambung lagi, ada siapa ini? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Genjreng euy. Waduh, Kang Santana bangun feedback dari radionya nih, harus dikecilin nih.
3: Ya.
0: Coba. Tes.
3: Udah.
0: Oh, udah. Boleh. Kang Santana.
4: Ya, baru cerita dulu ya, lagi sekolah SD kelas 3 ya.
0: Oh, kenapa kenapa nih?
4: Suka mebel.
0: Hmm. Aduh, ini kebiasaan ya, teleponnya suka luplep. Coba bentar Kang Santana. Sebentar, sebentar. Waduh, ini berarti sambil cerita sambil megangin kabel nih Rido nih. Coba. Halo.
4: Ngerepotkan mungkin. Langgar bila suka.
0: Apa tuh? Halo.
4: Itu dia.
0: Ya, oh, ada.
4: Silahkan. Ada yang bilang. Lu kan orang tua kan mebel ya.
0: Oke. Okay.
4: Suruh dibeli busa.
0: Mm-hmm.
4: Itu lagi sekolah kok agak besar gitu.
0: Mm-hmm.
4: Pas mau berangkat ke punya.
0: Aduh, agak putus-putus nih.
4: Punya alat. Maksudnya gak mau ke warung.
0: Mm-mm. Waduh, lop-lop nih Kang Santana. Sepertinya. Coba deh. Ini udah sambil dipegangin nih sama Rido nih. Halo. Waduh.
4: Halo.
0: Ya, ada nih. Wah, menghilang lagi nih suaranya nih. Halo Kang Santana. Waduh, ini sepertinya jaringan-jaringannya ini. Iya nih, tiba-tiba turun nih Kang Santana nih. Waduh, jaringannya sepertinya ya. Apakah karena hujan atau seperti biasanya? Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya nih. Sebelum kita lanjut ke penelpon ini, ada yang komen terbaru nih. Bukan komen sih, chat ya. Chat di WhatsApp Fortuna ini ada dari Bang Lens nih. Usang berkesan Fortuna FM genjreng euy. Selamat malam, Aido terkenang waktu SD kalau dibagiin rapot suka deg-degan, cina takut ada nilai yang merah dan dilihat rankingnya, takut kena omel mama, cina. Waduh, itu Marido juga mengalami ya, kayaknya semua anak juga mengalami gitu. Kalau misalkan tidak ada ranking, apalagi nilai rapotnya merah, wah sudah habislah kau. Dengan lagunya Rindu Lukisan dari Hendri Rotin Sulu. Terima kasih. Coba kita cek dulu ya. Ini Rindu Lukisan.

0: Dulu lukisan dari Henry Rotinsulu sudah Rido masukkan ke listnya ya, Bang Lens. Terima kasih banyak sudah bercerita nih. Ini Kang Santana pakai nomor yang satu lagi sepertinya nih. Coba kita angkat deh. Apakah bagus yang ini? Halo. Waduh, masih gak ada suaranya nih. Sebentar ya. Halo. Halo. Nah, coba. Halo. Tahu-tahu ketawa aja ya.
1: Merepotkan.
0: Nah, udah rada lumayan bagus nih.
1: Ya. Ya, nomor satu lagi ya.
0: Iya, benar. Silakan.
1: Ya, pas mau berangkat ke toko, lihat jalan gang ya, tiap gang kan ada yang mau ke kota, pasar. Aku kan istilahnya enggak mau keluar ongkos. Ya, lihat aja yang ada yang mau ke kota ya baru nebeng gitu, nyangkanya anaknya.
0: Oh,
1: dan okay. Orang tua lain itu. Tapi aku suka gitu dulu, suka curang ke pala supir angkot itu.
0: Nebeng gue nyangka.
1: Dulu mah kalau anak nggak bayar ongkosnya nggak apa-apa gitu maksudnya. Pas belanja ya, belanja busa tuh. Kan orang tua teh bilang beliin busa sintetis. Pas bilang ke toko, beli busa sintetun atau di toko teh bilangnya nggak ada padahal salah nyebut gitu.
0: Oh, salah nyebut katanya.
1: Iya, orang tua bilangnya beli busa sintetis. Aku bilangnya kepada Cingko itu, kok beli busa sintetun? Ah, nggak ada aja busa sintetun.
0: Busa
1: padahal salah nyebut.
0: Atuh tipo teh mulut iemanya ripuh ayaya wae atuh Kang Santana teh. Aduh, menghilang dewa iya maeng. Coba kedap. Halo.
1: Ada ya.
0: Oke, boleh lagunya aja tuh langsung
1: kan. Ya, lagu aja ya, itu aja dari Rela ya ada.
0: Dari siapa?
1: Nika Ardila.
0: Yang judulnya?
1: Itu tuh luka.
0: Luka.
1: Nika Ardila.
0: Oke. Boleh salam-salamnya deh langsung.
1: Yang buat nanti ya. Tadi ya Kang Herla. Teolip, Tearen. Man ini. Kelas kali itu tuh Kang Deden Bantas dan Gembo. Memasa Marita Mahinda Ponura. Teolip. Maliandri Memadavi.
0: Memadavi.
1: Kang Egay. Kang Basar. Kelas kali itu tuh Mais. Katanya besok mau acara buat kalian di Fortuna.
0: Oh iya.
1: Giring Rawas aja lah.
0: Giring Rawas aja.
1: Tadi Mbak Riangge ngondang abdi-abdi. Insya Allah.
0: Oh, atuh merapat. Atuh merapat.
1: Itu nujul dulu.
0: Oh, oke. Oh, kemana lagi nih suaranya nih. Halo. Waduh. Ya sudah, kalau begitu yang penting lagunya sudah masuk dan sudah bercerita ya. Kalau begitu, sudah Fortuna semuanya, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan jangan kemana-mana, tetap di Usang Berkesan Fortuna FM. Kenjreng euy.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Iya, halo Sudah Fortuna semuanya, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempat ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya, kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Nah, bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat temenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah dan tumpah-tumpah. Mau cemilan yang hangat, pesen dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut. Manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Nah, gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang pastinya murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan, ingat 10 ribuan aja. Dengan fasilitas yang lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Movieplex. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak Sukabumi di Jalan Nasional 3 nomor 55 Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru Pai Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
2: Everybody in the house, clap your hands up.
0: 90,7 Fortuna

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, berakhir sudah kita di Usang Berkesan. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dan mohon maaf jika memang ada yang komen-komen ataupun juga berbagi cerita di WhatsApp ataupun juga Facebooknya Radio Fortuna tapi tidak terbacakan. Kalau begitu, Rido dan Bang Hari pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, musik dan nomor jadi Sukabumi genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk malam hari ini. Ini di hari yang ke-24 ya, di bulan Juni 2026, di mana sampai jam 10 malam atau juga sampai pukul 22 malam ini kita ketemu lagi di acara Dokcin Fortuna FM genjreng. Dan seperti biasa di acara ini, tentu Bang Hari akan mengundang saudara Fortuna dimanapun berada yang masih single ya, single veren, untuk bergabung di Dokcin mencari cinta yang benar-benar tulus, cinta yang benar-benar cinta sejati begitu. Oke, ditunggu saja sampai jam 10 malam dan silakan ke Facebook. Nanti kita akan baca ada siapa saja yang malam ini ikutan untuk didokcin. Kemudian juga siapa saja yang malam ini memberikan semangat kepada para pencari cinta. Oke, ditunggu hanya 1 jam waktunya. Jadi jangan sampai disia-siakan, harap dimanfaatkan dengan sebagus-bagusnya. Genjreng.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra AK untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra AK.
1: Betul, Ultra AK.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra AK. Ultra AK.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

Oke, sekarang sudah jam 9 lebih 33 setengah menit ya. Jam 9 malam lebih 33 menit dan kita akan baca siapa yang sudah bergabung di Facebook Radio Fortuna Sukabumi dan juga ada siapa saja yang malam ini sedang mencari cinta sejati. Ini dari Tumium Virgo. Tumium Virgo cuma menyapa saja dari Mabar Medan. Terus juga Ujang Somantri, assalamualaikum, waalaikumsalam. Katanya, selamat malam Bang Hari, semoga sehat selalu. Oh, dari Gerbi ya. Oke, terima kasih. Dan dari Ujang Somantri alias Ujang Sirem, ini memberikan semangat juga. Semangat terus buat pencari cinta sejati, semoga sukses malam ini. Amin, amin, amin. Terima kasih Ujang Sirem. Kemana wungkul Ujang Sirem teh, aduh ya, lawas cilawas ya Ujang Sirem. Kelepuknya itu gayung. Kemudian juga Soca, Soca dari Banjarnegara Jawa Tengah. Kang Hari Sanosa ini lagi ngagenjreng katanya. Oke, terima kasih Soca. Kemudian juga Mas Irul, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dari Bangkalan Madura, Jawa Timur. Kemudian juga Wanda Yuli. Ini lagi nyimak Bang katanya. Oke, terima kasih Wahda ya, bukan Wanda tapi Wahda. Wahda Yuli lagi nyimak Bang katanya. Oke, terima kasih. Kemudian juga ini dari Toseng Salawasna. Terima kasih Toseng Salawasna. Apa nih dari Toseng? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Fortuna FM Gendring aku Toseng dari Gang Pala BBC RKS. Apa ini? Oke, terima kasih untuk Toseng Salawasna ya. Di sini pengen request lagu. Duh, mohon maaf nih ya. Mohon maaf. Ini bukan acaranya request lagu gitu Toseng ya. Ini acaranya Dokcin. Dokter Cinta, dan di sini tentu sebagai jembatan untuk menyatukan dua insan yang berbeda. Nah, jadi buat saudara Fortuna yang mau cari cinta sejati, silakan gabung di acara Dokcin lewat Facebook atau juga lewat telepon. Nanti kita akan coba untuk dipublikasikan nomor teleponnya. Jadi nomor teleponnya nanti kita akan tebar atau juga dipublikasikan. Siapa tahu nanti mereka bisa menemukan jodoh yang terbaik di antara yang baik, begitu ya. Oke, jadi mohon maaf untuk yang request lagu, terpaksa tidak akan dikabulkan, begitu. Oke, sementara waktu terus bergulir 37 menit dari jam 9 malam.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

Oke, sementara waktu tinggal 16 menit lagi menjelang jam 10 di acara Dokcin untuk malam hari ini. Dan ini selamat malam dulu buat cucu yang malam ini masih nongkrong di depan radio ya. Sama seperti Maiz juga ya. Terima kasih Maiz, Meli, Teh Olive, DM juga, Teh Anibar, Ami Ipah, dan juga Mak Nini yang lagi nongkrong di depan radio. Oke, selamat malam saja Kang Santana juga. Selamat malam Kang Santana dan juga Anjas Asgar ya. Oke, sebelum pamit kita akan lihat di Facebook ada siapa nih yang malam ini ikutan. Nah, ini dari Sang Tuketut ya. Sang Tuketut katanya hadir. Oke, terima kasih Sang Tuketut. Kemudian juga dari Peggy Kusumawati. Selamat malam Bang Hari, semoga sehat selalu ya. Buat para pejuang cinta, semangat ya katanya. Oke, terima kasih Peggy yang sudah memberikan semangat kepada para pencari cinta. Kemudian juga Alam Sibli, Dokcin Fortuna FM Ginjring E. Buat si pencari cinta katanya, selamat malam aja, semoga mendapatkan yang nan abadi. Aduh, eta nan abadi ya, nan abadi. Seperti si Egi berenan. Si Egi abadi sekarang mah Egi. Terima kasih ya untuk Egi. Terima kasih untuk Alam Sibli. Kemudian juga ini dari Hendra Aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokcin Fortuna FM Ginjreng E. Nyimak aja ah bang katanya. Oke, terima kasih Hendra yang lagi nyimak. Kemudian juga Rustam Bustomi lagi nyimak juga. Kemudian juga Bian Yan Dokcin Ginjreng E. Oke, terima kasih Bian Yan. Dan terakhir dari korban fitnah das, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokcin Fortuna FM Ginjreng E. Katanya dari korban fitnah das, semangat buat pencari cinta sejati. Dan ini dari Bunga Melur, nyimak selalu katanya. Oke, terima kasih ya yang sudah komen, yang sudah bergabung di Facebook. Semoga pada malam hari ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan sesuatu apapun. Oke, kalau begitu saya akan pilihkan dulu satu buah lagu untuk melengkapi suasana malam hari ini dari Reza.

Oke, dari acara Dokcin sementara waktu tinggal 6 menit lagi, ini menjelang jam 10 malam ya. Oke, terima kasih untuk semua atas segala perhatiannya, dan untuk Pak Ben juga terima kasih Pak Ben, kemudian juga Dani Bar, terima kasih buat semuanya ya. Dan sekaligus Arisana, saya mohon diri, mohon maaf. Yang jelas sukses selalu untuk para pencari cinta. Semoga malam ini ada yang bisa menemukan seseorang untuk dijadikan sebagai pendamping hidup ya. Tapi kalaupun misalnya malam ini belum dapat, ya tetap kita berusaha dan berusaha terus untuk mendapatkan yang terbaik di antara yang baik. Oke, sekaligus Arisana, saya mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hatilah terhadap kemunafikan di dalam beragama. Aku wasiatkan kalian, wahai hamba-hamba Allah, dengan ketakwaan kepada Allah, dan aku peringatkan kalian akan bahaya orang-orang munafik. Sebab mereka adalah orang-orang yang sesat, lagi menyesatkan, dan orang-orang yang tergelincir, lagi menggelincirkan. Mereka adalah orang-orang yang berubah-ubah dalam bentuk yang beraneka warna, dan mereka berbicara tentang banyak hal. Mereka adalah kelompok setan dan anjing-anjing neraka. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk ya, malam hari ini.
1: Betul.
0: Hari yang ke-24 ya.
1: Di bulan Juni 2026 ya, Bang ya.
0: Betul sekali. Siap. Kita ketemu lagi di acara
1: Update Status Fortuna FM Genjreng.
0: Dan seperti biasa di acara ini kita akan mengundang saudara Fortuna untuk request
1: lagu.
0: Request
1: ya.
0: Lagu,
1: lagu pop favoritnya tentunya yang terupdate 5 tahun ke belakang sih masih oke. Boleh yang terbaru-terbaru aja. Masih bisa di 08151490707 atau di Facebook nanti Pongki upload juga, di WhatsApp boleh, Instagram juga boleh. Boleh banget.
0: Oke, kalau begitu sambil menunggu juga
1: iya,
0: kita pilihkan lagu yang kedua.
1: Siap.
0: Ini ada lagu milik dari Judika.
1: Woi.
0: Jadikan aku sebentar saja.
1: Berangkat.
0: Yang kemana-mana tetap di acara
1: Update Status Fortuna FM Genjreng.

0: Oke, sekarang sudah jam 10 lebih 20 menit. Kita kembali lagi di update status ya. Sampai jam 12 ada Risa Nosa dan juga ada
1: Pongki Nusantara. Iya. Yuk langsung aja penelpon pertama langsung kita nih Bang Hari.
0: Ada.
1: Halo. Ada dong.
2: Halo. Selamat malam Arido sama Bang Hari.
1: Iya, Arido banget ya gitu. Pongki inilah Pongki.
0: Bukan sama Rio.
1: Alah, siap. Aman aja.
2: Suaranya mirip gitu.
1: Emang miripnya.
0: Tapi tak sama ya.
2: Update status. Baur tunai.
1: Asik. Asik. Digenjrengkeun. Selamat bertugas. Kabar baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik-baik luar biasa.
2: Benda lagu Arido Pong dia.
0: Boleh. Gitu. Lagunya apa?
2: Lagunya ini ya.
1: Kemudian naon?
2: Ada gajah di balik batu aja dah.
1: Oh. Ada gajah di balik batu. Favorit pisan namanya.
0: Favorit
1: meureun ah.
2: Kirim-kirimnya.
1: Ayo.
2: Buat unit sebelah.
1: Cepalebak. Oke.
2: Teh Oip, eta anukna merosot.
1: Eh. Terus asa dua ladin. Mun cenah.
2: Omah Nura. Heeh. Siap di Bali meliati okay. Ya. Kang Budi sama Teh Delanya.
1: Heeh.
2: Teh Mano. Marin Deskon.
1: Marin Deskon.
2: Teh Aret. Bisna. Ada duit,
1: ya?
2: Eden Jamal di mana ini? Eden Jamal di pos 1, pos 2.
1: Berangkatkan lah di mana wae?
2: Terus Haji Maman Apero. Nih bar. Awang Balon.
1: Awang Balon.
2: Pak Ben ya. Wahyu Tahu. Terus Irfan Nyomblo.
1: Oke.
2: Okay.
1: Siap.
2: Terus Nadi di Bayangkara. Terus Asti, artis
1: Caringin.
2: Ayah Deni. Terus buat Lisna,
1: iya.
2: Manino, Mani ini di Parung Kuda. Spesial buat yang ya si sayang aja, si Bebeb.
1: Si Bebeb,
2: yang setia. Lama-lamanya. Spesial kedua buat yang mandu aja. Semoga panjang umur.
1: Amin.
2: Rezekinya dimudahkan segala urusannya.
1: Amin.
2: Lakukan Kang Santana, Sing Bentes, Apet. Status power to the FM genyereng euy satu lagi ketinggalan
1: saha
2: ke Joko Tauo kita nomor waungnya ke Perjuna enggak apa-apa ada kepentingan waung sama itu sama Joko Tauo ada selamat malam update status power to the FM
1: genjreng
2: euy
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: makasih Waong ya.
1: Iya, Waong dari Cilegon.
0: Lagunya ada gajah di balik batu.
1: Asik.
0: Ada lagi?
1: Di belakangnya coba. Tadi yang udah naik tapi Tigor Awil.
0: Aduh, Tigor
1: Awil. Oh, naik dia tuh sok mangga.
0: Tigor Awil
1: tadi. Di sana tatenya. Halo, ayo tadi buat cepat tahu. Wajang Kis ya, Kang Deksa juga silakan.
0: Siap.
1: Oman ini buat main ini yang di WhatsApp juga terima kasih. Ini baru naik. Aduh. Ya. Yang asal nah, Teh Olive sekadap. Orang tewak. Nah.
0: Udah masuk ya.
1: Benang ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita
1: tuh for tonight euy. Teh Olive kalau beres.
3: Iya, Pongki Banagi.
1: Asik. Kembali hadir manco ya.
3: Iya.
1: Lagunya Teh Olive.
0: Apa?
3: Lagunya Sok Bisi Yang Lain Mah Bisi Salah Judul.
0: Oh, nya apa coba?
3: Itu aja lah.
0: Salah mual.
3: Mual. Selalu untuk selamanya.
1: Ah, bener, selalu untuk semuanya.
3: Bisa dicarekan, kenapa bisa salah?
1: Itu ya, kan benar, Im.
3: Apa oke kan Bang Haji mah kalau minta yang lain teh cenah wah salah judul cenah
0: kieu. Udah wah sok cenah lain sebab sok kira-kira apa
1: sebab sok. Kira-kira apa sih?
0: Apa kira-kira?
3: Ya obat rinduku kan aya.
0: Nah, obat rindu mah aya. Eta mah anu kemari obati.
1: Kamari mah wayo nya Bang.
0: Obat rinduku ada Cutrani. Ada itu
3: ada ini mah pasti apal gitu mah.
0: Apal
3: mah. Mulain mah wah salah judul
1: salah. Aman sekarang mah.
0: Aduh.
3: Aman.
1: Aman demen.
3: Ih, besok Apongki pengaji.
1: Iya.
3: Buat Ram di Fortuna besok.
1: Iya, udah dapat info
3: iya.
1: Aku.
0: Sip lah.
1: Giliran
3: iya.
1: Bang
0: Hari. Tapi dah Bang mah mau ke Bogor.
1: Dah libur teh Bang Hari.
0: Mau ke Bogor nganterin ini. Mau nganterin switching kakak itu minta switching katanya.
1: Switching apa Bang?
3: ya, alat mau disuntik
0: elektro. Alat elektro gitu.
1: Cik katanya disuntik cenah bang ya.
0: Stik naon ya teh? Stik bujur.
1: Aduh. Nganter tuh alamat.
3: Mas Bogor kurang kesuntikan deh
1: suruh. Aduh. Jam berapa di Tolip?
0: Teh nu belah mana
3: ya sendiri? Paling jam 11 sana ke sana Pongki.
0: Oh, jam 11.
1: Jam 11. Abang berangkat jam 11.
0: Oh, berangkat dong jam 9 udah berangkat kayaknya.
1: Aduh.
3: Heeh. Atuh labur
1: meureunnya. Mentahan wae mentahan.
3: Muah meureun.
0: Oh, muah. Kan dae lah. Meureun lain rezekina.
1: Lain hal lain lain hal.
3: Lain halanya.
1: Heeh. Aman aja.
3: Kan katanya bikin video apa teh? Mie kocok
1: tehan kan. Sesakan ya tengkelah.
0: Mie kocok pakai daging tetelan
1: punya. Weh, enak pisan. Enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak. Bang Harimah mentahanannya bang.
0: Mentahannya
3: bang. Mentahannya bang. Mentahannya
1: bang. Mangga tuh.
0: Mentahannya mentahan. Iya, mentahan. Oh lah pokoknya.
1: Arti modern mentahan mah.
0: Bisa kemana-mana apaan mentahan mah. Bisa
1: satu Tolip lagunya. Udah buat siapa salam?
3: Udah lagunya kirim salamnya buat yang barusan Om.
1: Sopanjang.
3: Inaon make merosot anduk segala gagabah teuing.
0: Meureunan kieu merosot anduk teh di mana keur mandi meureunan teh Olip teh. Olip keur mandi meureunan. Eta si Bayu buka-buka HP.
1: Kana gagal hari arek upload postingan Bayu Pongki jeung Bang Hari. Laguan. Sok atuh,
0: sok atulah.
3: Ini waom teh gini kan Tolip teh kan waktu itu saya disuruh nyanyi sama itu Meli. Tolipnya baru beres mandi gitu. Belum di baju, hayu naik kurukeun katanya tuh jadinya nyanyi teh sambil pakai anuk belum pakai baju.
0: Tapi nyanyi,
1: tapi nyanyi.
3: Nyanyi di rumah gitu kan telepon itu digabungin. Domisol waktu domisol gitu.
1: Oh, pantas atuh. Temel, semangat Temel. Pantes
3: aku. Mua
1: murah. Mua nyawa aong kade ah.
0: Mua
1: aong mah.
3: Mua murah semarangannya.
1: Heeh atuh.
0: Segala mun murah mah aong molotot teh murah.
3: Wah. Wah, aong teh di mana teh di mana.
1: Astagfirullah.
0: Ah, sok usah mana nama langgeus lah.
1: Temelis marahnya.
3: Wah, aku kan atuh meureun hayang heulang kirim-kirim buat Marin ya.
1: Oke.
3: Buat DM.
1: Siap.
3: Buat Kang Budi, buat Meli ya, buat ADG, buat Egay.
1: Egay.
3: Bebebnya ya. Buat Abi Cikundul.
0: Lain Egay meureunan.
1: Naon atuh, Bang?
0: Egang.
1: Egang. De Egang.
3: Egay.
1: De Egang atuh teh euy. Egang.
3: Buat Kang Mamana Pero ya, buat Kanibar, Bayuni ya, buat Kang Deren Bantan.
1: Yo.
3: Buat Kang Santana Kang Basan.
1: Iya.
3: Buat itu siapa teh? Buat Gula Aren ya. Buat Kang Gus Mulyadi, buat Kang Anjas, buat Kang AM. Buat Irfan ya, buat Herlan. Buat Alan juga ya.
1: Iya.
3: Buat itu siapa? Joko Wew.
1: Joko Wew, Joko tahu Wew.
3: Buat Kang Yusman ya, buat Kang Bray.
1: Kang Bray.
3: Ya buat semua
1: saja.
3: Oh itu
1: teh Lisna. Teh
3: Lisna. Iya buat semua aja deh ya.
1: Siap.
3: Yang gak kesapa mampu lah badak.
1: Mampu lah badak ya.
3: Yang tetapan anu sabalah ngetuk kulutus. Paling mantepnya buat Kang Haji bareng Apoki ya.
1: Iya.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Amin.
1: Amin.
3: Semoga selamat sampai rumah ucapannya. Ada kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Lagunya dari Hanin Dian.
1: Ya.
0: Dipilihkan, ya itu lagu lawas tapi dirilis kembali gitu. Ya, selalu untuk selamanya.
1: Selalu baik. Di belakangnya okay. Masih ada.
0: Coba kita angkat dulu nih.
1: Halo.
4: Halo juga.
1: Mm-mm. Password.
4: Genjreng oi.
1: Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim.
0: Eh pala bae genjreng naon?
1: Ari genjrengna bentes. Ai nu lainna ka ketawasan ceuk katanya hawo password na teh. Genjreng oi. Password nu tapi tahu kan? Oh, kalau nggak menjawab berarti nggak tahu nih mama.
0: Berarti nggak tahu nih passwordnya apa nih coba?

0: iya nges ayah mode gacor ayah, mode manja ayah. Secara radio Fortuna
1: cara gitu Fortuna ini kan apa enak di pabrik menang
0: bener setting ta
1: setting
0: langsung
1: pabrik. Settingan
0: apa pabrik langsung saat tuh mak manit tau
2: mental lagu nama pokok nama kumaha we di berek no
0: jadi balayu tiba-tiba tanaga
2: gening
0: sama tak tuh bingung lah
1: kayak berek we
2: berek iyo naun
0: berek naun kupat
2: lagu.
0: Oh, saat tuh. Salam-salamnya di bere dah kan lagu nama spesial.
1: Hayang ke ini lagu anyar tah pokoknya mah. Anyar.
0: Eta para guna rada genjreng, Bang. Nah.
1: Oh, kada mah di bere tah
0: cuma di anyarnya. Kalah lagi tah.
2: Di bere lagu kalah lagi.
0: Lagu anak muda tah mana? Memang muda di pon ini.
2: Oke.
0: Oke ya.
1: So kirim salam buat siapa tuh?
2: Kirim salam nama anu atos tah Neng Olip.
1: Nah, terus.
0: Terus.
2: Wow.
0: Talengit.
2: Jeung Mamah Nurulna.
1: Terus. Terus.
2: Heula ayeuna mah Neng Are, Neng Dule, Neng Emel, Mamah Rindu, Mamah Rantai, Mak Is. Mami, papi.
0: Sebalik lagi mah.
1: Ah, yeuh kopi heula yeuh, ada kopi heula yeuh. Ambil ada kopi heula bari ngaroko yeuh, ngaroko yeuh. Ada ngaroko heula bari angga ngopi.
0: Moal didengerkeun, Bang.
1: Ada ka warung heula ame rokok.
0: Ah, pangge warung heula. Pangge bade uyah lah.
2: Deden gemo, deden bantol.
1: Woi. Mani ni. Nini.
2: Aya
1: Nini. Nini. Nini,
0: abang gesek, kamu dipokin wanyar. Sok-sok, sok kopi lah, ya pokoknya mah keluar lagi, jangan beres kene.
2: Neng bare bos, mama Indo.
0: Nah itu mah, lain pari rimbun di mah kamus.
2: Ini
0: 3000 lembar.
2: Manten teh egal.
0: Nyahwe, nini nini.
2: Nya, kapan tadi oge cina, egal teh cina sabtu muke, cina.
0: Diperjelas, kita dari itu sabtu.
2: Tadi. Cina,
0: eh guys, saya ke orang Cikukulu.
1: Banyak kali pancing ngobrol.
0: Mungkinan ya, Mak.
1: Nini.
2: Nah, bukan
0: kemarin tidak. Emel, Emel, Emel, semangatnya. Nopo.
1: Aduh, Nini, ya, Nini, Nini ya.
0: Emel, Emel, semangat.
1: Nini.
0: Nah, gitu. Santai, santai.
1: Santai, santai. Di. Nah, Aina. Bang Hari sama Bayu arek ka warung heula duaan. Sok manini ngocoblak sorangan.
2: Ih, sok kitu ieu mah. Teung teuingeun meunang saleuleus-leuleus bisa naek batur teh. Harianeun. Asa bade teuing, ari kitu anaman. Enggeus we manini oge ayeuna mah arek tidur.
0: Mantap manini emang paling benar tidur sih maknya jam kieu mah.
2: Malah
0: kan
2: tidur kita
0: arek. Sekolah sih. Berarti implan
2: imannya
0: nih. Tapi
1: saya jam 12. Wede. Ya ya. Jam 12.
0: Kerjakan.
2: Ahampura badan.
0: Ngaramba juga mah.
2: Udah den gemo,
1: udah den batal. Nambah nih.
2: Nambah nih.
1: Kubah.
0: Ya, semangat Temel. Temel semangatnya. Astagfirullahaladzim.
2: Oh deui we geura tadi oge nya. Ojong deui Mamah Rita, Mamah Bungsu, Mamah Sam. Ah, tis manini mah meureunah. Oh deui kita Ibu Ipung Sapuro.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Bapak Marwan sareng ibu. Noh. Ujung deui ah ayeuna mah meureun sakitu we bisi batur mah udah kalalidur teh cara manini hampura badag anu teu kakintun
0: alhamdulillah.
2: Oh dia poe di teh kita Herlan
0: lain Herlan di Herdan dia mah
2: anggo nu ganteng jeung nu kasep Cep Hari Cep Pongki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenal cina.
1: Tuh.
0: 10 menit, 12 menit ya mah
1: rekor. Kasurupan juga.
0: Kuda lumping meren bang ya.
1: Satu lagi ya.
0: Temel tadi karunya ya.
1: Satu lagi ya.
0: Temel Andi mangga.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagi break ya mah.
3: Terus kartunya FM di Green
0: Earth. Green Temel, alhamdulillah naik. Kono ada layu kia teteh.
1: Katirisan teteh.
0: Katirisan apa? Lila teh ngantriin.
1: Cipuyum teh apa?
0: Cipuyum teh tiris nanti tiris pisah.
1: Jadi kalau jam sekarang teh sudah keluar gitu, embun-embun teh.
0: Tapi enak sih sejuk.
3: Mana? Naik
1: ya, tiris. Masalah ke eueuh.
0: Masalah ke. Mana kada gua Lila anu naik di. Rupanya
1: mi instan di imah eueuh di ongkoh.
3: Ah, ya mi.
1: Oh, aya.
0: Aman eta mah aman.
3: Mamat.
0: Seueur. Aya stokna beda tuh.
3: Aya stok banyak
0: atuh. Widih. Ngering.
3: Cantik nyetok lah.
1: Percanten
0: gitu. Percanten aya teh mel masih.
1: Pan biasa nyetok di kampung mah. Di kota mah kudu nyetok di kota mah.
0: Tuh
1: kata mah tinggal ngalengkah ke pasar gudang misalnya.
0: Ayah kata kampungnya ya bang.
1: Ayah di kampung mah ada kudu nyetok di ayeuna.
0: Teh Mel, mari kampung-kampungnya tapi hedon dia nanya.
1: Oh,
0: ede.
1: Oh kampungnya ya mah pan beda merenji ya.
0: Buka warung ya mah jika
1: gitu.
0: Secara
1: jadi lamun kaditu teh bae. Jika nama dalam masalah mie instan mah. Gampang. Mun hayang nyeun teh mah gitu. Nogan deng sa.
3: Nogan lagi ayah.
1: Naon no aya?
3: Yang kopi naon bagi aya
1: bari. Kita percaya gitu.
3: Jadi tepercanten.
1: Kadieu
0: kadieu we nya ka itu sah. Hoyong.
1: Teuing geura ka itu duh hayang hayang nama ka itu hayang nyobaan gitu. Aduh.
3: Nya atuh hayo kadieu.
1: Da pernah teman-teman juga dari grup apa tuh grup motah gitu. Kada dirinya ulin aduh cek saya teh
0: coba ya mang
1: heeh
0: jauh oke nya
1: aduh saya teh ngabring na motor gitu bring ka
3: itu ya Allah apungki jauh dari mana ML aja ka bolak balik ka Pertuna
0: itu ya kan ML mah tiap hari tiap hari mah kadang suka enggak kerasa nih jadi hal biasa
1: jadi seperti deket
0: iya
1: tapi do jarang mah pan usah jauh
0: oh nanti hati ya kalau ngelewat lagi biasanya mau ke Amador tuh lewat situ
3: Amador terus
0: Temel?
3: Dulu kalau mau mampir kan mau lagi nggak di rumah
0: sih. Oh iya nanti dikabarin aja.
1: Nantilah dikasih deket. Tahu.
0: Iya bisa gitu mah. Temel atau sambil menemani waktu malam dan tidurnya mau lagu apa?
3: Mau lagu sayang.
0: Oh sayang.
1: Sayangnya dari siapa sayang nih?
0: Dari siapa ini tuh Temel?
1: Banyak
0: dari
1: sayang teh.
0: Pasto.
1: Oh Pasto. Iya ya, ya boleh.
0: Sayang buat siapa?
3: Oh, udah di copy paste
0: aja ini ini kayak gini ya. Dong coba yang kayak gini
3: apa mau yang itunya aja yang nama ya, Marindu cowok Olivia
1: kalian salah gitu nyebut Manini na
3: Manini yang gacor Manya,
1: gacor kemarin mah ayah nung bilang ini udah Manini
3: domba Manini
1: domba Nini
0: domba pisan ya ah domba Nini
1: domba Nini ah Mbak Nini Mak Nini
0: ah
3: Nini domba Nini itu juga ya
1: rada deket gitu
3: setiap malam aku selalu nguping dari usang sampai jam 12 itu cuman gak bisa naik itu apungki
0: oh pantes
3: gilingan dari naik teh gitu pokoknya mah salam-salamnya mah buat semuanya aja. Da orang-orangnya mah itu-itu juga tiap hari juga kalau naik kan selalu disenggol.
1: Jadi nu lain teh tidak bisa ada kesempatan. Tidak gitu, bisa ada kesempatan yang lain teh ada kasup teh hese cenah.
3: Hese mah oge hese ini ge tumben we bisa. Tadi udah maninya abis teh abis entar abis durasi, masuk lagi yang lain kan gitu kan.
1: Kita kuma tuh laporan Fortuna nyampe di radio Meli bagus.
3: Atau kadio mapang bagus na Fortuna. Oh, iya.
1: Sip.
3: Tidak ada duanya.
1: Oke.
3: Okay. Memang nggak kemana-mana dan nggak ada lagi yang Fortuna. Ada sih radio yang lain ada. Tapi nggak ini tetap aja ini sampai pagi nggak pernah mati nih radio.
0: Terima kasih loh ya Temel. Selalu
3: nemenin iya.
0: Temel besok kesini berarti.
3: Insyaallah. Bosan gak tanya kayak itu kak dia?
0: Enggak dong. Malah bersilaturahmi tiap hari itu makin bagus itu.
1: Itu kan pahala itu. Ada tamu, ada rezeki itu
0: ya, rezeki. Rezeki nombok ya.
1: Rezeki kalau ada tamu itu rezeki itu.
0: Rezeki teh aren.
3: Udah kembang hari.
0: Rezeki. Rezeki kan.
3: Eh tamu itu rezeki hanya karena aku bang hari meteran di sebuahan dan yang mulai salah itu lain ke rumah
1: lain-lain ke studio namun ke rumah mah insya Allah
0: insya Allah ini rumah berdaya
3: wainya keprak-keprunya
1: cai-cai wae
0: cai-cai
3: wae cai asapnya cai keran
0: nah iya lapan penting cai sih bisa seret sama teh
3: kebayang dah.
1: Astagfirullah. Paling ya kita masak sorangan meureun
0: yeun mie. Bahan wae nya Bang ya.
1: Insyaallah bahan
0: wae. Ya
3: sorangan. Ya paling ya barang. Ngopi mah masak aku teh. Aku sorangan.
1: Heeh, kitu paling ogé
3: meureunan. Kitu. Heeh. Ah, bayang ke Bang Hari mana.
1: Mun bikin
3: mie. Bang Hari mah besok moal ayanya.
1: Moal. Insyaallah bari moal aya. Sebab hari besok rencana mau ke Bogor.
3: Ada acara
1: ke Ciliwur Cibinong lah, Cibinong.
3: Sebenarnya aku teh olive cenah di kantongan we.
0: Disukankeun lah.
1: Atuh kantongan kudu gede meureun dan mun di kantongan Bang Hari mah.
0: Neta
1: tuh. Karung beas goni teh ningan anu baheula.
3: Eta mah masak we nyalira we kitu
0: mah. Mangga nya, mangga we ah. Nyalira eta.
3: Halo Apongki, Apongki besok ada ya?
0: Ada, besok aku siaran jam 3 dan sebelumnya bisa datang.
3: Iya tuh, dari sebelumnya.
0: Iya dong, kok jam 3 tinggal temel kesorean ya?
3: Enggak. Apa?
0: Kalau misalnya jam 3 banget mah kan bisa kesorean kemalaman temel.
3: Oh iya tuh.
0: Iya, jadi ya cepatnya aja.
3: Kalau di rumah gak ngapain, mendingan datang aja kayak waktu ada mami itu.
0: Tapi besok aku nge-review tempat lagi sih sebelumnya. Nge-review tempat makanan lagi nanti sebelumnya lah. Iya, secepat mungkin. Siap.
3: Kemarin udah nyobain dah yang Oji itu.
0: Widih. Eh, Abang udah nyobain belum, Bang?
1: Belum.
0: Oh, belum ya? Nanti belum. Coba aku bilang. Ayamnya udah cobain pada cerita mari di sini.
3: Mau nyami kelas kendong untuk makan.
0: Teh Melgi kemarin buat
1: lama. Muter lagu ya.
0: Manini versi 2 ya.
1: Versi 2 ya.
0: The next Manini ya, Bang. Manini selanjutnya.
1: Tapi emang ini ya, Bang.
0: Ibi-ibi.
1: Ibi-ibi. Ya, Bang. Ibi-ibi ya, Bang.
0: Ibi-ibi.
3: Bang Hari.
1: Kayak mamang ke, Mang.
0: Ayam.
1: Ibi-ibi, ayam mama, ini.
0: Ibi-ibi dinobatkan Teh Meli. Nini-nini, Pok. Nini tinggal mama, ya, Cana, ya. Mais, juga nama, ya. So, kayak kena tanya, mau tak langsung ke lagu, ya.
1: Lagu, lah.
0: Ini nonton, kayaknya.
1: Tenang
0: nanti lagi tenang masih panjang tenang 1 jam 20 menit lagi.
1: Iya betul. Oke, jangan kemana-mana tetap di acara
0: update status Fortuna FM Genjreng. Yeah.

0: Oke, sekarang sudah jam 11 ya, atau juga pukul 23.
1: Siap Bang Hari. Dan lanjut. Sudah seada ini Mahmud ini. Coba. Bukan Mamah Muda tapi emang A Mahmud, namanya Mahmud ya. Silakan. Halo.
2: Halo, kembali.
0: Hai.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Update status seperti
1: Wih, Genjreng masih semangat dikala-kala kita sudah mulai kedinginan ya. Iya, semangat sekali.
2: Lagi ngopsus dong,
1: ngopsus ngopi susu, ini sudah 5 watt. Oh, kopi care sih ya. Care asli kada ya. Aduh, Mahmud, lagu naon? Lagunya apa? Lagi ngeronda ya.
2: Lain piraku.
1: Hah?
0: Aduh. Kemana nih?
1: Ini ada sih tutut-tututnya mah. Berarti kalau titut-titut ya jacknya aman. Berarti ya tigurawil. Tapi masih ada ini. Halo Mahmud.
0: Nggak keluar suaranya.
1: Nggak keluar.
0: Coba ganti.
1: Ganti dulu ya. Tutut-titut mah ada. Halo. Ini mah
0: ada. Ada.
1: Berarti emang jaringan sih harusnya Mahmud. Nanti naik lagi ya. Halo.
2: Halo.
0: Oh iya, halo.
2: Halo.
1: Iya, password. Sama siapa ini?
0: Si Alan yo.
1: Oh. Alan. Perupanya nu naik teh penting-penting mah segala aya
0: keluar.
1: Keluar ya. Menunjukkan tarinya.
0: Alan, lagunya apa Alan?
2: Rindu tapi malu.
0: Rindu tapi malu.
1: Tapi malu. Iya, ayo.
2: Nadia Mariana.
1: Iya, sok salami buat siapa?
2: Datang dia, Sia. Heeh. Gula aren.
1: Iya.
2: Batman ini. Buat
1: semuanya. Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Simpel, jelas padat.
0: Pengennya dari Nazia katanya.
1: Oke, siap. Apa sih yang nggak boleh ya? Ya di belakangnya dilanjut lagi.
0: Boleh.
1: Halo Kang Santan. Nak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Update status foto dalam pending.
1: Kebiasaan dekat ini malah dia dekat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Kang Santan. Nah.
2: Yang bertugas berdua.
1: Siap. Atuh nuhun ya Basona. Yuk.
2: Amin.
1: Silakan lagunya.
2: Dia.
1: Satu buat siapa lagunya?
0: Dia teh dari
1: Patin ya, kawan.
0: Iya. Betul Patin.
1: Silakan aja salamnya.
0: Kirim
1: salamnya ya,
0: salam. Tantana.
1: Lah,
0: Tantana.
1: Kang,
0: ke mana dia?
2: Tah, ayo. Halo. Halo. Ya. Tadi ya.
0: Tolip besok pareum berarti Kang Santan.
1: Iya sih siang oke sok itu soalnya.
2: Agung tadi Agung jan.
1: Bawa suarana berat ini.
0: Kemari waong karena waong tara. Tara pareum.
1: Kang Santan mah konsisten pareum nanti.
2: Mariandri, Marindu,
1: Marin,
2: Manini.
0: Nah, ini mah lancar.
2: Itu tuh.
1: Kena
2: Kang Ega ya, Gadeka sih lah. Mariandri.
1: Iya.
2: Tecit.
0: Oh, nya
1: paling wow. Serina.
0: Ayo kalau baseur kan kirim mah nama geus lah.
1: Bro.
0: Pareum.
2: Itu tuh teh asi teh saya cita kampanyenya teh. Kang Den Bantas dan Gemol.
1: Oke.
2: Ada kumpul ke sana.
1: Iya.
2: Ada kata yang paling indah soal.
0: Oh, ya muncul deui.
1: Dasar lup.
0: Jadi timbul tenggelam.
1: Ari Kang Santana mah sok kitu nya.
0: Sok kitu timbul tenggelam.
1: Teteh sok mangga teh.
0: Coba. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Update status Perdana FM Genjreng.
1: Talisna, iya mau beri jengungin ya. Talisna.
0: Moal ibu mau parem-parem.
1: Mau parem-parem. Aman, caket mari di mendekat ya. Talisna.
3: Ya.
1: Mau lagu apa malam ini?
3: Pengen lagunya ada gak Rindu Tapi Bukan Pilihan.
1: Rindu tapi bukan pilihan. Asa panjang judul teh Rindu Tapi Bukan Pilihan.
0: Rindu ya. Tapi bukan pilihannya.
1: Lah.
3: Iya.
1: Engko rindu tapi lain pilihan kok kacena.
0: Aduh panjang-panjang
1: teh. Apa yang teh judul teh
0: Rindu tapi angkuh.
3: Bukan pilihan.
1: Dangdut
0: meureun. Rindu tapi bukan malu.
3: Dari Adele.
1: Nggak ada merenya.
0: Nggak ada.
1: Nanti lagi di download lah. Di notes itu nanti kasih tau aja. Kita download sekarang
3: lah. Ada Kita dan Kenangan Nabila Maharani.
0: Cinta dan?
3: Kita dan Kenangan.
1: Oh kita. Kitanya ternyata.
0: Ganda cinta gitu. Nah itu mah ada.
1: Hampir mirip.
3: Ya so, itu atuh.
1: Aja. Siap.
0: Boleh. Buat siapa?
3: Buat Waom sama Teh Nurul. Buat Pak Ben, Pak Deden Bantas.
0: Den Bantas.
3: Deden Gembo. Mas Mai Endah Mahnura.
1: Iya.
3: Mas Dapi.
1: Hmm.
3: Mas Bang Eng Teh Olit. Mas Teh Anibar.
1: Hmm.
3: Kak AM, Mais, Kang Heran, Kang Suraya, Kang
1: Siap.
3: Gede.
1: Hmm.
3: Buat Kang Igay. Buat Teh Norma.
1: Iya.
3: Teh Asti.
1: Hmm.
3: Buat Manini.
1: Siap.
3: Kang Irfan, Teh Aren, Teh Jule, Kang Gede.
1: Hmm.
3: Kang Budi. Buat Teh Amel.
1: Iya.
3: Teh Ranti.
1: Siap.
3: Buat siapa ini?
1: Semuanya.
3: Kang Reja, buat sama aja deh.
1: Nah itu atau ah.
0: Ucapan ya itu
3: nama. Ya, buat Bang Hari sama Tonggi yang
1: juga. Mantap. Siap betul sekali.
3: Terima kasih selalu bahagia
1: amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
3: Makasih ya portal FN Genjering.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung apa lagi apa?
0: Satu lagi.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dege.
4: Sport FM Genjreng.
1: Dan Gembol. Dege Genjreng kan kembali kan Dege.
4: Eh, apa gitu nah,
0: gitu lah. Iya dan Gembol kedua ya mah.
4: Oh, itu teh.
0: Dan Bantas.
1: Dan Bantas maksudnya. Benar, dah perdadenan sarwa ah.
4: Pinter ngomong, dah
1: pernah di
4: air. Iya, mah, ayo mah terus ahaji.
1: Ai.
4: Enggak pinter ngomong tapi setia.
1: Ai, benar teh.
0: Setiap tinggungan ada,
1: setiap tinggungan ada maksudnya.
4: Ahaji, terus ahaji
0: gitu gitu. Setiap tinggungan ada.
4: Nanti mah mau mau pindah pindah.
1: Asik.
0: Tidak akan pindah kalian hati.
1: Orang yang tersakiti ternyata.
0: Lagu atau apa
4: nih? Itu, sama awenan untuk mikir.
1: Emang mata kena atau? Ya udah lagunya,
0: lagu apa tuh?
4: Aduh, lagunya mah itu ah. rindu jika rindu punya suara ya.
1: Jika rindu jika. Punya suara, aku macam pereng saran aku mah sih. Susi.
0: Rindu punya oh suci ya suci. Ada.
4: Suci. Ada. Suci.
0: Ada.
1: Wis, beri ngopi gitu, eh ngambil dia tahi, tengah ada apa tengah ngambil dia mah.
0: Malah hang mengirim ke dia, baru-baru mengirim kan.
1: Mau ngambil dia tahu.
0: Ngambil dia tahu hukum
1: apa hukumnya ngambil dia teman yang siaran untuk ngopi
0: mah.
1: Eh,
0: doi doi.
1: Mentahannya we pongki mah mentahannya di 0815.
0: Kirim atuh aja ente
1: gitu.
0: Aduh, kumaha
1: ieu. Maniat ongkir geura mah nepi 100.000.
0: Wah, paling
1: gede 20 paling mahal ge waung 20.
0: Iya,
4: masalah nama market geunana mah teh Haji.
1: Market we atuh.
0: Uka hayang we
1: di.
4: Siap lah ge dikirim tenang we.
0: Iya. Contoh atuh waung.
4: Oh, eta mah tuh si uang patang bager na atuh kan. Eta mah tinggal ngora tepikeun ka kokolot ge kasepna teluntur-luntur lawang mah.
1: Oh, kitu nya. Kitu nya.
4: Kasep wae
1: mah kana mah. Lagi kitu berarti nya bae lagi.
4: Ah, haji kitu di ngora tepikeun ka kokolot kasep
1: teluntur kitu.
0: Apa di gaya?
1: Luka ai eta mah nya baharinya. Lukanya.
4: Aduh, salam gejrengnya ya.
1: Ya.
4: Buat Elisna ya. Buat Elisna Kang Santana juga ya.
1: Iya.
4: Regula aren.
1: Heeh.
4: Teh Olivia Senja Kang Dege ya.
1: Iyo.
4: Mais bersama grup Genjrengnya.
1: Hmm.
4: Teh Putri Panila. Teh Irma Nur Malasari bersama suaminya. Ada Kang Budi Teh Dela ya.
1: Iya.
4: Ada Kang Ayam, Kang Wadu Tahu, Kang Wendy Tahu, Kang Joko Wew. Kang Joko Wew. Buat semuanya aja.
1: Iya.
0: Boleh.
4: Buat Teh Aren juga lupa.
1: Siap.
4: Buat Haji sama Abayu saya selalu ya.
1: Amin.
4: Oke. Ucapannya dia ada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Next. Ini udah 4 nih.
1: Iya, udah 4 ya. Kita ke lagu dulu kali ya.
0: Lagu aja deh.
1: Ya udah naik-naik ya. Ayam Baros dan semuanya nanti naik lagi karena kita masih punya waktu kurang lebih itu tinggal masih lama ya, 45 menit lagi ya.
0: Antara 50 menit lagi lah.
1: Betul
0: lah. Jangan kemana-mana, tetap di acara
1: update status Fortuna FM Genjreng.

0: Kalau satu kemarin kok itu sendiri.
1: Iya.
0: Kok bisa balikan lagi yang ngecat duluan siapa nih?
2: Di.
0: Ngecat apa tuh?
2: Kalau aku ngomong baik-baik.
0: Udah ngomong.
2: Ngomong.
0: Putus.
2: Malah balikan aja.
3: Produser slash props slash penyewaan kamera.
0: Apa? Sekarang kita ngapain? Kenapa tadi Andri?
4: Okay guys,
3: ada taro, kita taro dulu guys.
0: And action. Halo. Ya udah, gue kirim ya. Ya udah, siap, thank you.

Salam Fortuna di jam malam masih bareng aku Pongki Nusantara dan sendiri saja karena Bang Hari Sanoiza sudah pulang. Tapi tidak bisa memungkiri karena waktu kita tinggal setengah jam lagi untuk request sama-sama di acara update status hari ini. Gimana malamnya Saudara Fortuna yang baru pulang? Selamat beristirahat atau yang masih bekerja. Biasanya kalau denger radio itu di pasar, lebih tepatnya pasar gudang, aku pernah denger tuh. Sambil denger radio Fortuna, selamat malam semuanya. Baraya pencari cuan ya, pencari receh. Atau yang lagi on the way, on the car ya, yang lagi dalam perjalanan, dalam mobil juga tentunya hati-hati selalu. Abir masih doa terbaik ya, biar dari keluar rumah sampai dengan kita pulang lagi ke rumah, kita diberikan keselamatan dan juga kelancaran. Dan langsung kita lanjut lagi. Lah kok hilang handphone-nya?

Iya, ditemani dengan lagu Dan dari Salon Seven, yang dimana ini tuh menceritakan tentang dilema dan penyesalan dalam cinta. Nah ya, jadi buat saudara Fortuna yang masih dilema atau misalnya lagi nyesel soal tindakan cintanya yang sudah terlanjur seperti apa, lagu ini cocok buat menemani anda semua ya.

0: Langsung aja, di belakangnya sudah ada yang nyantol lagi. Ini ada Teh Aren harusnya ya. Teh Aren, selamat malam dan selamat bergabung. Halo.
1: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tetehku.
1: Update status Fortuna FM.
0: Woi, baru naik. Kenapa, kemana ya, Teh? Baru naik, Karhut, baru
1: tidur. Ada dari tadi ngintip, Boy.
0: Ya, benar.
1: Biar gampang, kan?
0: Mantap, pas biasa. Yang akhir-akhir yang akhir mah gampang, ya. Sehat, atuh?
1: Syukur alhamdulillah tuh kalau sehat lah itu yang
0: Tete selalu sehat gak Tete
1: maupun malam ya.
0: Tete sehat gak?
1: Alhamdulillah kalau dengar suara adekku yang ganteng Tete sok sehat gitu.
0: Ah Tete, Eca udah di rumah berarti ya?
1: Ada.
0: Alhamdulillah siap Tete. Mau lagu apa?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
1: Yang terbaru dari Wali apa?
0: Apa yang terbaru dari Wali lah? Apa ya?
1: Ada gak yang
0: terbaru? Gak dengerin Wali sih ya. Maksudnya dengerin tapi yang lagu dulu Wali.
1: Enggak mau yang dulu mah.
0: Lagu terbaru
1: ini aja tuh ah.
0: Apa?
1: Ini aja mencintaimu adalah takdirku.
0: Wih panjang banget ya.
1: Mencintai ya. Ada suka diputer.
0: Ada dong. Apa sih yang gak ada?
1: Ada ya.
0: Ada dong. Buat siapa?
1: Salamnya ya.
0: Iya dong.
1: Genjreng buat ya. Olivia Senja ya.
0: Genjreng dong.
1: Buat Temeliandri juga.
0: Iya dong.
1: Iya. Tadi kan udah naik duluan ya.
0: Iya dong.
1: Buat my ears, buat mami papi, buat mani nih yang punya suara aduhai nyemplat ya.
0: Aduhai.
1: Udah naik ya.
0: Udah dong.
1: Buat Elisna juga.
0: Mani
1: buat Mas Joko WA atau Tau ya gitu itu aja ya. Buat Kang Deden Bantas, buat Kang Heru Libra bareng istri tercintanya ya.
0: Iya.
1: Buat Teh Jule yang punya juragan lele, buat Bang Len, buat Pak Ben, buat Kang Herlan, buat itu Kang Mus Mulyadi ya, Teh Citra, Kang Paji, Teh Ranti, Teh Asti ya.
0: Iya.
1: Buat Kang Basar, Pok Nuroh juga, buat Mama Syam, buat Teneh Sipasapa yang selalu ngagenyering. Buat itu tuh siapa Teh? Teh Citra Kang Fajri, buat Mama Yati Bali juga ya. Pokoknya mah buat semua saudara Fortuna ya yang
0: semuanya atuh. Teteh mah belum tidur ya.
1: Belum sampai tuntas
0: siaran terus.
1: Adik Pongki ya.
0: Mantap.
1: Pokoknya mah paling super itu spesialnya ya. Namanya Pongki bareng siapa juga Teh Epa ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Super mantepnya
0: super
1: buat
0: mantepnya.
1: Adik Pongki yang paling ganteng yang paling baik ya.
0: Semangat
1: sehat selalu ya.
0: Siap.
1: Pulangnya
0: siap
1: teteku.
0: Iya.
1: Paling sayangnya buat Cilocan juga si Awanang Eca ya. Terima kasih ya ayah. Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joko Tau juga siap bergabung. Halo Joko. Mas Joko maksudnya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Puki yang ganteng.
0: Puki gak tuh? Puki gak tuh?
2: Puki.
0: Puki ya. Puki mah. Selamat malam aja ya Pongki. Mantap. Siap. Terima kasih digenjrengkeun. Ah.
2: Update satu Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Ini bukan Joko Tau. Lagi ngeronda bukan?
2: Masih buka ini di toko.
0: Oh, masih di toko. Toko mana?
2: Oh, ini.
0: Toko naon? Toko marble. Ya udah.
2: Di pelabuhan.
0: Widih, keren.
2: Ya sambil ngeron. Jadi iyalah.
0: Jadi double ya. Sambil ngeronda sambil anu-anu.
2: Gitu.
0: Nah, mantap pisan. Ya ada tuh lagunya sambil menemaninya lagu apa?
2: Luluh cintanya teh ayahnya luluh cintanya.
0: Luluh cintanya?
2: Ah.
0: Luluh cintanya?
2: Iya.
0: Luluh.
2: Luluh.
0: Dari siapa penyanyinya?
2: Enggak
0: ada. Ah
2: iya.
0: Luluh cintanya enggak ada, benar. Belum di-download berarti. Belum di-download berarti.
2: Download lah.
0: Ini Wi-Fi-nya lagi error, Mas. Paling besok.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Berhenti di ujung jalan itu ada.
0: Berhenti di ujung jalan dari sebentar. Berhenti di ujung jalan. Dari siapa itu teh? Kok gak ada lagi ya? Aku tulis dulu deh buat besok. Jadi langsung di ini.
2: Oh jadi dua-duanya besok.
0: Iya benar. Lebih ke dua-duanya aku downloadnya besok pagi. Karena emang kalau malam kan emang wifi nya itu
2: iya,
0: disconnected
2: bener.
0: Ya
2: Iya benar. Terus ini aja tuh yang enteng aja tuh ya, apa tuh?
0: Yang enteng apa tuh?
2: Rindu yang sama itu loh kalau bisa ada sama. Dari Thomasnya
0: rindu siapa? Yang sama
2: ah.
0: Rindu yang sama Bung Thomas. Hah? Ini lagu terbaru kan? Lagu terbaru.
2: Ah, enggak.
0: Harus lama. yang baru, soalnya yang 5 tahun ke belakang kalau ada status.
2: Lama juga enggak, tahun yang kemarin lah itu.
0: Oh, alah. Ini juga sama enggak ada lagi.
2: Enggak ada lagi.
0: Iya, rindu yang sama iyalah, Bung Thomas. Coba yang biasanya yang terkenal dulu deh. Ini aku bangke udah ditulis secara notes.
2: Iya. Nah, iya we atulah. Ajijah we atulah gampang lah.
0: Ajijah. Ajijah itu judulnya apa penyanyinya? Penyanyinya.
2: Penyanyinya Ajijah. Mau Pungki.
0: Ajijah. Mau Pungki. Mau merek ya. Ajijah mau merek. Pantas orang Pongki belum pernah dengar orangnya tiba-tiba mau Pongki. Ya kenalan. Kembaran apa gimana nih?
2: Ajijah mau Pongki.
0: Enggak mau, Pongki yang enggak mau. Oh. Ya udah tuh lagunya yang mana Melayu Tuhan?
2: Aku tak berarti bagimu
0: deh. Oke, ada siap. Lanjut.
2: Lulu ada lulu cinta di acara Aji ya, ada? Coba di ada aja.
0: Apa?
2: Lulu cintanya teh ada acara.
0: Enggak ada. Aji jamnya cuma 4, Melayu Tuhan, Sembilan Menusuk Hati, Aku Tak Berarti Bagimu.
2: Ah, ya, aku tak berarti bagimu. Okay. Jadi mau nanti ada iya gitu
0: bagimu.
2: Ya, ada isian
0: nah,
2: gitu.
0: Nah, mau
2: bagimu.
0: Bagimu. Ya ada salam-salam langsung dipersingkat biar keputar.
2: Singkat yang barusan ini enggak baru ini lagi nih maksudnya baru dah ini mau ini tutup aman dulu.
0: Aja mau tutup dulu sambil tutup.
2: Dari nanya.
0: Heeh.
2: Bentar ya. Ah udah buat semuanya lah.
0: Buat semuanya ya.
2: Ya lah pongkiwenya. Semoga sehat.
0: Amin.
2: Yuk ah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok dilanjut awam Mpok.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
0: Hai, Po lagunya. Hai. Yo. Selamat malam ya.
3: Iya, malam juga. Ini teh baru
0: terbangun. Pantas karhut karena udah. Enggak
3: dengar Apongki jadi pengen naik
0: gitu. Waduh, bisa wae naik naon naik tangkal, naik Apongki. Benar,
3: naik karena tangkal.
0: Waduh.
3: Tangkal eta radio.
0: Alhamdulillah.
3: Sorry. Itu ya.
0: Lagunya kalau enggak keburu.
3: Lagunya cinta.
0: Cinta merah. Cinta naon cinta? Itu cinta-cintaan lah.
3: Cinta jarak jauh.
0: Ada cinta jarak jauh LDR Lin.
3: Ih, apaan kalau boga cinta ayeuna teh?
0: Hey, eta cinta-cintaan budak teh.
3: Cinta-cintaan
0: atuh. Ada atuh.
3: Iya, oke cinta mah pasti ayah atau
0: pasti ayah cinta mah ada resep karena cinta mah.
3: Apalagi Apongki belum bercinta-cinta.
0: Hobi gua gitu mah ya. Ya udah atuh siap buat siapa ya, lagunya ayo cinta, biar keputar cinta.
3: Aja, ya.
0: Iya.
3: Paling mantap mah buat Apongki aja sama Om Hari ya. Selalu.
0: Iya.
3: Itu aja terima kasih.
0: Sama-sama. Iya baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang DG, boleh deh satu lagi deh, ayo. Ini harusnya lagunya nggak ke ini ya, tapi nggak apa-apa deh. Halo.
2: Halo.
0: Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng, Kang DG, selamat malam. Iya, Kang DG.
2: Yeah.
0: Yang lagi di apartemen, yang lagi siapa sip? Sip berapa sip malam berarti ya?
2: Lagi di kamar aja.
0: Oke, siap. Mau lagu apa dong, biar keburu nih?
2: Pengen itu tuh dari siapa tuh dari Wali aja ya?
0: Ya?
2: Yang judul baik-baik sayang aja.
0: Wis baik-baik sayang. Boleh buat siapa langsung aja digaskeun ngeng ah?
2: Buat semua aja.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak selamat istirahat aja.
0: Siap.
2: Kami menikmati acara ini berkesan jam 12 malam ya.
0: Siap.
2: Terima kasih banyak juga terima kasih. Mantapnya buat yang ada di rumah aja.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya.
2: Terima kasih dengan ucapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Fortuna. Baik kalau gitu di jam malam masih ada Pongki dan insyaallah ketemu bareng aku besok di jam 3 sore. Dan baiklah terima kasih yang sudah manco yang makin malam makin rame yang nelpon tapi sayangnya nanti takutnya nelpon diangkat tapi lagunya enggak keburu. Mohon maaf banget tapi anyways ngomong-ngomong ini Radio Fortuna sampai dengan nanti 24 jam. Jadi kalau misalnya Pongki sudah pamit sekarang, alhasil radio enggak akan mati terus langsung aja dengan playlist-playlist favorit Anda semua. dengan pastinya Dangdut Religi, Dangdut Remix, Dangdut favorit Anda, dan juga Pop Religi, pop juga terbaru, serta ada nanti ada apa ya, kajian gitu mungkinnya di subuh ya. Dan kalau gitu iya, sekali lagi terima kasih yang sudah stay tune terus dan request lagu favorit Anda, dan mohon maaf juga apabila ada Pongki dan Bang Hari yang salah kata, perbuatan atau candaan. Wajangkis, thank you so much ya, udah bermiskol-miskol, tapi mohon maaf banget karena waktunya sudah terbatas. Dan aku mau mengucapkan selamat beristirahat bagi yang baru pulang beraktivitas atau yang lagi ngeronda ya, abah-abah, teteh-teteh, mungkin ada mak-mak yang lagi ngeronda, mak Nini biasanya ngeronda juga ya. Selamat malam dan jaga bumi ya, selamat jaga bumi. Semoga malam ini kita diberikan keberkahan, kelancaran, kesuksesan, dan juga kebahagiaan serta mimpi yang indah buat semuanya yang bagi beristirahat. Bagi yang cari cuan sip malam, mungkin ada yang ngeronda sekali lagi, atau misalnya untuk satpam itu atau lembur-lemburan, selamat beraktivitas dan semangat terus ya. Yang lagi di mobil sambil dengerin Radio Fortuna juga, hati-hati di jalan, dan sampai bertemu lagi. Aku Pengki Nusantara mengucapkan terima kasih dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang di

yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Selamat pagi Lojang Enjing, good morning. Yo, pagi hari ini di hari Kamis manis. Seperti biasa untuk 25 Juni 2026, Ispadalan juga Ridho menemani di Warawiri Fortun FM Genjering Earth. Selamat pukul 9 pagi aja seperti biasa akan ada Prakicu. Terus juga informasi terupdate seputar kota kami dan sekitar dan info-info lainnya. Boleh juga saudara Fortun yang mau kasih info, tapi no hoax infonya ya. Baiklah, awali kebersamaan kita di Warawiri edisi Kamis Manis. Genjreng.

0: Fortuna ever.
1: Memang genjreng, oi.
2: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Pre-order terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru Pai Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7
4: Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunaskabumi.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Wah, selamat pagi Saudara Fortuna semuanya. Di pagi hari ini nih, di jam 6 lebih 33 menit, yang artinya setengah 7 pagi ya. Pastinya masih di programnya Warawiri bersama Rido dan juga Mbak Ispa. Nah, genjreng euy.
1: Digenjreng.
0: Digenjrengkan.
1: Amis. Alhamdulillah pagi dapat rezeki.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Danat. Agak kebule-bulean ya.
0: Agak kebule-bulean ya kita sarapannya Mbak Isba ya.
1: Betul sekali.
0: Ya, kalau begitu seperti biasanya kita ada perkiraan cuaca Mbak Isba ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, ini sepertinya dari wilayah Kota Sukabumi terlebih dahulu nih Mbak Isba.
1: Boleh.
0: Ini untuk daerah dari Kecamatan Gunung Puyuh untuk hari Kamis sekarang itu diperkirakan berawan dengan suhunya di 17 sampai 22 derajat Celcius dan kelembapannya di 68 sampai 94%. Nah, untuk wilayah Cikole juga diperkirakan berawan dengan suhu di 17 sampai 22 derajat Celcius dan kelembapannya di 67 sampai 95%. Nah, untuk wilayah Citamiang, Warudoyong dan juga Baros itu diperkirakan dengan suhu 17 sampai 22 derajat Celcius. Nah, dengan kelembapannya di 68 sampai 95%, ya hampir sama nih. Nah, untuk Kecamatan Lembur Situ itu diperkirakan juga berawan dengan suhu di 17 sampai 23 derajat Celcius. Untuk wilayah terakhir nih, wilayah Ciberem ini diperkirakan berawan juga dengan suhunya ada di 17 sampai 22 derajat Celcius.
1: Oke, nah, jadi berawan.
0: Berawan ya? Betul sekali Mbak Ispa.
1: Karena kemarin kita hujan ringan. Kebagian enggak daerah kemarin hujan ringan?
0: Daerah kemarin rumah? Daerah rumah kayaknya kebagian juga deh Mbak.
1: Kebagian berapa?
0: Sore harinya.
1: Ya? Oke. Betul. Ya. Baiklah, untuk kabupatennya sendiri sudah ya di kota ya. Kita
0: kota
1: ke
0: sudah
1: kabupaten okay. Yang ada di Pelabuhan Ratu itu hari ini di hari Kamis manis berawan di suhunya 21 sampai 25 derajat Celcius aja.
0: Okay.
1: Untuk kelembapannya 66 sampai 93% aja. Simpenan juga berawan dengan suhu 20 sampai 24 derajat Celcius, sama seperti Cikakak ya berawan dengan suhu yang sama juga. Bantar Gadungnya berawan. Cisoloknya hujan ringan ternyata hari ini di 19 sampai 24 derajat Celcius suhunya. Cikidang berawan, Lengkong juga berawan.
0: Oke. Okay.
1: Jampang Tengah berawan, Warung Kiara sampai Cikembar, Cibadak juga Nagrak sampai Parung Kuda itu berawan. Nah, Bojonggentengnya kebagian hujan ringan. Parakan Salak hujan ringan, Cicuruk juga, Cidahu, Kalapa Nunggal, Kabandungan kebagian hujan ringan ya. Dan Waluran, kembali Waluran, Jampang Kulo itu berawan, Ciemas, Kalibunder masih berawan, Surade juga, Cibitung, Ciracap, GNR alias Gunung Guruh berawan juga, Cantayan berawan, Cisaat, Kadudampit juga berawan, Caringin berawan, Sukaraja berawan, Kebon Pedes juga berawan, Cirenghas berawan,
0: okay.
1: Sukalarang, Pabuaran, sampai Purabaya dan Nyalindung, Geger Bitung itu berawan, Sagaranten juga berawan, Curug Kembar, Cidolok, Cidadap, Tegal Bulet, Cimanggu sampai Ciambar berawan. Ya. Untuk variasi suhunya masing-masing ya, ada yang 20 sampai 23 derajat Celcius, ada yang 17 sampai 22 derajat Celcius di Nyalindung. Pokoknya bervariasi. Yang pastinya apapun suhu pagi hari ini mau berawan, hujan ringan ya.
0: Iya, betul.
1: Kita syukuri nikmat seperti biasa ya, nah, Bang Ido.
0: Nah, itu dia.
1: Banyak bersyukur, menikmati yang sudah ada dan jalani prosesnya.
0: Betul sekali. Itu sih cocok banget ya.
1: Cok Marco cok.
0: Cok Marco cok, betul.
1: Jangan lupa juga afirmasi doa terbaiknya setiap pagi ini ya, Saudara Fortuna yang mau on the way kemanapun tujuannya, terlebih yang mau aktivitas pagi ya seperti
0: betul
1: biasa
0: banget.
1: Atau hanya sekedar ke pasar, ke warung,
0: kemanapun
1: tetap doa harus selalu dipanjatkan.
0: Betul sekali.
1: Oh, Puncak Peuyeum mendung banget, gelap katanya. Okay. Mudah-mudahan awan hitamnya akan beralih menjadi awan kecerahan.
0: Awan cerah. Secara hatiku mungkin ya, Mas.
1: Harus hatimu, hatinya, hatinya dirigdig.
0: Ya, pokoknya selamat pagi deh untuk Saudara Fortuna semuanya. Kalau begitu kita kembali putarkan Mbak Iswa nih.
1: Yuk.
0: Lagu-lagu yang sudah Rido pilihkan.
1: Betul.
0: Jangan kemana-mana, tetap di Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng. Genjreng.

0: Aduh, kamera, kamera.
1: Mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep-madepnya nih. Madep ke

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultraka untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultraka.
1: Betul, Ultraka.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultraka.
3: Ultraka.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: pencapaian Temari Laundry bersama keluarga, mama, iya, bapak, terus juga tetangganya Teh Atika bersama mama Heranya.
1: Selamat pagi.
0: Pagi juga kalau beres, ya Teh Olivia. Pagi Teh Del, lekas sembuh ya yang lagi sakit. Mungkin tidak hanya Teh Del yang hari ini kebagian kurang enak badan.
1: Betul.
0: Ya, siapapun dimanapun semoga lekas sembuh.
1: Lekas membaik. Iya, ya, betul sekali.
0: Pagi Ispa juga untuk kawasan Pelara semuanya, Teh Isha Isha, Kang Jackson, Brahma Kumbara, Kang Joko, terus juga Badarsa, Geopak Celetuh. Selamat pagi Mama Rita, Kang Basar juga
1: Kang
0: ya
1: Basyar
0: di kawasan Pasawahan, Ujung Genteng. Selamat pagi, terus juga pagi kita Wajangkis nggak ketinggalan.
1: Wajangkis.
0: Cijangkar, Wilajeng Enyi. Selamat pagi.
1: Good
0: ada
1: morning.
0: Teh Ani, Ani Bur, Ani Bar sekarang. Terus juga Teh ini Mama Eha ya.
1: Mama Eha.
0: Pokoknya Teh Neng juga nggak ketinggalan di Cijangkar. Selamat pagi, Mama Syifa di kawasan Ciaul. Reva Mutiara juga selamat pagi. Wilajeng Enjing. Yep. Pagi Ispa juga Rido buat yang ada di kawasan Karang Tengah ya. Ada Po Ita, ada juga Bu Mimi di Bojong Genteng, Sunda Wenang Po Emi, terus juga Kang Mus Mulyadi. Teh Dewi Eneng juga ketinggal. Selamat pagi Taman
1: Good
0: Bahagia
1: morning.
0: Apa kabarnya Mama Fonti? Selamat pagi.
1: Iya.
0: Terus juga Berkah Gunung Dot, ada Mama Rosi, Mama Tia bersama Kang siapa tuh? Aduh, di Berkah Gunung Dot udah lama juga nggak ada kabar.
1: Okay.
0: Ya sampai lupa tuh Ispa. Bakal minta ya kabar doi,
1: nggak ada kabarnya ya.
0: Juga buat semuanya aja yang pagi hari ini selalu standby ya.
1: Iya,
0: Tundanya
1: betul sekali.
0: Aca di Keramat, Teh Balebat di Bayangkara, Wilujeng Enjing. Dari Ido sendiri mau sapa siapa? Boleh yang udah miss call mungkin.
1: Ini sepertinya ini yang
0: WhatsApp.
1: WhatsApp sudah banyak yang masuk-masuk nih Mbak Nih. Ini dari Teh Mel dulu deh ini nih.
0: Oke.
1: Okay. Warawiri Fortuna FM genjreng
0: euy.
1: Good morning Teh Sai juga Arido. Selamat
0: morning,
1: bertugas cik. Sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu. Puncak Peyem hadir nyimak katanya. Cuaca nih rada angkep nih alias mendung katanya.
0: Oh,
1: digenjrengkan pokoknya Teh Mel. Terus ada juga Teh Lisna ini, Teh Lisna. Assalamualaikum Warawiri Fortuna FM genjreng euy. Selamat pagi Arido, Teteh Ispa, semoga sehat bahagia selalu buat semua saudara Fortuna semuanya. Pada sehat, spesialnya buat yang lagi tugas aja Arido dan Teh Ispa. Semoga sehat, bahagia, panjang umur, banyak rezekinya. Amin, doa sebaliknya. Makasih Fortuna FM genjreng euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih dari belahan jiwa Waong nih.
0: Aduh, Mama Nurul.
1: Mama Nurul sama si Anya katanya. Warawiri genjreng euy. Selamat pagi semua fans Fortuna. Selamat pagi juga Mbak Ispa, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Digenjrengkan. Ini yang dari tadi sudah miss call juga. Ini ada Kang Herlan juga Nugacor.
0: Aduh.
1: Terus ada Empo, Pok Nura.
0: Pok Nuro. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, ada Kang Endang dan juga Kang AM Baros.
0: Oke,
1: good morning.
0: Manini juga selamat pagi, Manini,
1: ya,
0: Mami,
1: Manini.
0: Papi, Wilajeng Enjing, selamat pagi ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Buat semuanya pagi hari ini dimanapun yang lagi streaming juga selamat pagi.
1: Iya,
0: di
1: betul.
0: Luar kota Sulawesi dan sekitarnya.
1: Iya, betul sekali. Kalau begitu kita lanjut ke berita ya besok.
0: Okay,
1: ya.
0: Oke, ada berita apa nih Bang Rido?
1: Oke, ini Rido kutip dari sukabumiupdate.com ya, sudah Fortuna semuanya. Ini berita yang sedang viral dan hangat-hangatnya
0: yang
1: nih.
0: Bikin greget,
1: yang bikin
0: ya?
1: Geredeb nih sama manusia satu ini ya.
0: Bukan greget lagi, geredeg ya.
1: Geredeg banget ya, gedeg ini ya.
0: Aduh, ini nih. Akhirnya alhamdulillah ya, tertangkap juga.
1: Betul sekali nih. Ini hancurkan bibir hingga bikin mata buta, pengakuan dari Taufik Hidayat saat siksa korban katanya nih. Aduh, kita simak baik-baik ya sudah Fortuna semuanya nih. Taufik Hidayat tersangka kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap pacarnya berinisial YTR yang berumur 29 tahun kembali menjadi sorotan publik setelah beredar video pengakuannya yang diunggah melalui akun Facebook Septian Nugraha pada hari Selasa tanggal 23 kemarin. Nah, dalam video tersebut Taufik mengaku telah melakukan kekerasan terhadap korban hingga menyebabkan luka yang serius pada bagian wajah. Ya, saat ditanya alasan hingga bibir korban mengalami kerusakan parah, ia mengaku memukul korban menggunakan helm aja nih. Oh, bisa sampai segitunya ya,
0: mau,
1: Anda ya.
0: Kayak belut kayaknya.
1: Iya, benar.
0: Licin-licin.
1: Aduh. Nih, katanya tanya seseorang dalam video tersebut dikutip kenapa sampai menggunting bibir korban. Nah, kemudian Taufik Hidayat itu menjawab dengan singkat bahwasanya dipukul pakai helm katanya. oh, bisa begitu ya dipukul pakai helm gitu ya, gak masuk akal deh. Nah, tak hanya itu, dalam video tersebut Taufik juga mengaku telah menyekap korban dalam waktu yang sangat lama. Nah, ketika ditanya beberapa lama korban disekap, ia menjawab sekitar 1 tahun 6 bulan loh disekap dan disiksanya. Nah, pengakuan lain yang mengejutkan muncul saat dirinya ditanya mengenai kondisi mata korban yang mengalami kebutaan. Dalam percakapan tersebut, Taufik mengaku melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan pada mata korban menggunakan tangannya. Nah, jadi ditanya nih sama yang ada di video tersebut, kenapa matanya bisa begitu? Nah, Taufik menjawab bahwasanya gak dicongkel pak, pakai tangan katanya. Oh, bisa begitu ya pakai tangan
0: pakai
1: gitu.
0: Pakai tangan, higienis gak higienis.
1: Emang bener-bener anda ya.
0: Astagfirullah.
1: Betul. Selain mengakui dugaan penganiayaan terhadap korban, dalam video tersebut juga terungkap bahwa Taufik mengaku pernah bekerja sebagai debt collector di perusahaan asuransi. Nah, ia juga menyebut dirinya merupakan mantan residivis kasus penganiayaan dan pernah memiliki masalah hingga mengancam ayahnya sendiri. Oh, waduh, jadi memang ada satu gangguan mental ya.
0: Dalam keluarga ada satu ininya juga ya.
1: Iya.
0: Karena kalau dipikir kalau memang dia waras kayaknya
1: enggak mungkin
0: akan
1: sekejam itu sih.
0: Betul,
1: ya psikopat anda ya memang benar-benar.
0: Aduh, parah itu orang yang dicintai seperti itu ya. Yeah. Mau tadi dicintai.
1: Disiksanya juga menanya, aduh.
0: Nah, itu ayah sama ayah kandung tadi juga.
1: Sama
0: ya,
1: ayah sendiri tuh, sempat kan? Iya, mengancam lah si beliau
0: sakit,
1: ini.
0: Ya.
1: Nah, sementara itu setelah sempat menjadi buronan, alhamdulillahnya Taufik berhasil ditangkap oleh jajaran Polda Jawa Barat di wilayah Majalaya. Wilayah
0: mana tuh? Majalaya. Bukan Majalengka, tapi masih Bandung ya.
1: Oke.
0: Kan dikira teh kemarin Majalengka, Majalaya teh Majalengka. Padahal masih daerah Bandung.
1: Beda lagi berarti ya, Mbak ya.
0: Majalaya.
1: Itu tehnya. Nah, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya tersangka telah diamankan dan kini menjalani proses hukum yang lebih lanjut. Nah, kasus ini menjadi perhatian luas masyarakat setelah muncul dugaan bahwa korban mengalami penganiayaan dan penyekapan dalam jangka waktu panjang di wilayah
0: tiga
1: Bandung.
0: Tiga tahun ya disekap deh Gustin.
1: Ih, luar
0: aduh
1: biasa ya itu ya.
0: Suka ya lagu ayo culik aku dong
1: buat aduh bodoh. Jangan jangan nanti diculik Mas Taufik bahaya.
0: Pan zaman ayeuna barudak teh menihayang yang diculik ini juga lagu
1: tidak seindah itu ya.
0: Orang mah baheula zaman bareto sieun ke penculik
1: iya lari gitu ya.
0: Ari ayeuna mah meni
1: pengen
0: wani hayang diculik.
1: Bener-bener.
0: Wehnya na'udzubillah ya Allah.
1: Iya. Nah, polisi kemudian melakukan penyelidikan intensif hingga berhasil melacak dan menangkap pelaku. Nah, keberhasilan pengungkapan kasus tersebut mendapat apresiasi dari Bapak Aing, Pak Deddy Mulyadi.
0: Menepati janji.
1: Iya, betul. Melalui unggahan di media sosialnya, Pak Deddy menyampaikan penghargaan kepada